0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustato. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugata Pandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Prancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi dan inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan, pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18 ribu Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus baiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Najih kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya, garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Tris Mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
15: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
16: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional, serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
14: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
17: These challenges Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
14: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
18: In practical terms, it is a combination of insolvency.
17: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
14: Costly to restore. Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armand Attanasier dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional, dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Informasi olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan Elvis 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

cabai baso kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
1: Kamu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak barito.
2: Kamu, bukan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
4: Sebelum 10,9 persen dengan informasi dan inspirasi. Hai, selamat pagi pendengar. Apa kabar? Hari Sabtu ini Ardi menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Untuk Anda semua di hari Sabtu ini adalah long weekend untuk beberapa orang yang memang libur di hari Jumat kemarin ya. Tapi untuk yang kemarin kerja jadi agak long weekend yang tersendat di hari Jumat ya. Ya sudah, nanti hari Senin libur lagi kan? Karena tanggal merah juga ya. Selamat berlibur untuk Anda semua. Selamat menikmati hari-hari apapun yang dilaksanakan, kegiatan yang dilakukan. Semoga semuanya membuat kalian bahagia.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnet.

0: Nah, tuh kan keselak. Makannya tuh gak boleh sambil bicara.
1: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Waikanan Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Ada masih bersama kami di Wai Kanan pagi ini. Kami hadirkan Macaklah Udara, informasi tentang perempuan dan kekerasan berbasis gender. Untuk mengetahui lebih jelasnya, nanti kita akan bahas, namun pastikan Anda tetap bersama kami di 103,6 MHz RRI Wai Kanan.

Pendengar, kekerasan berbasis gender atau KBG adalah bentuk tindakan yang merugikan individu karena identitas gender mereka. Dengan perempuan dan anak, perempuan sebagai kelompok yang paling banyak menjadi korban. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa setiap tahunnya terdapat ribuan kasus KBG yang dilaporkan, sementara banyak lainnya masih tersembunyi akibat stigma sosial dan kurangnya akses ke layanan bantuan. Menegakkan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan bukan hanya tanggung jawab negara, melainkan juga seluruh elemen masyarakat.

Pendengar, KBG mencakup berbagai bentuk tindakan yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, antara lain kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, meliputi kekerasan fisik, emosional, seksual, dan ekonomi terhadap anggota keluarga, terutama perempuan. Yang kedua, kekerasan seksual seperti pelecehan, pemerkosaan, dan eksploitasi seksual dalam berbagai konteks. Yang ketiga, kekerasan di ruang publik, misalnya pelecehan verbal, fisik, atau seksual saat berada di jalanan, transportasi umum, atau tempat kerja. Yang keempat, kekerasan berbasis teknologi seperti pelecehan daring, pencurian identitas digital, dan penyebaran konten seksual tanpa persetujuan. Yang kelima, kekerasan dalam konteks budaya atau tradisional seperti pernikahan anak, sunat perempuan, dan tindakan kriminatif lainnya yang merugikan perempuan. Pendengar, dampak kekerasan berbasis gender tidak hanya mengenai kesehatan fisik korban, tetapi juga memiliki konsekuensi yang luas. Dampak kesehatan, cedera fisik, masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Dampak sosial dan ekonomi, korban seringkali mengalami kesulitan untuk bekerja, bersekolah, atau berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kemiskinan dan marginalisasi. Dampak general mendatang, anak-anak yang menyaksikan atau mengalami KBG berisiko tinggi mengalami masalah perkembangan dan berpotensi menjadi pelaku untuk korban kekerasan di masa depan. Dampak pada pembangunan KBG menghambat upaya pembangunan berkelanjutan dengan tidak memanfaatkan potensi penuh perempuan sebagai bagian penting dari masyarakat.

Pendengar, di Indonesia terdapat berbagai kebijakan dan langkah yang telah diambil untuk menangani KBG. Yang pertama, peraturan hukum, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2021 tentang perlindungan korban dan saksi menjadi dasar hukum dalam menangani kasus KBG. Yang kedua, layanan bantuan. Terdapat pusat pelayanan terpadu P2TP2A di berbagai daerah. Jalur bantuan melalui telepon 119 dan 181, serta layanan konseling dan rehabilitasi untuk korban. Yang ketiga, pendidikan dan advokasi. Kampanye penyadaran masyarakat tentang bahaya KBG dan hak-hak perempuan dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan masyarakat. Yang keempat, peran masyarakat, gerakan masyarakat sipil, organisasi perempuan, dan elemen masyarakat lainnya berperan aktif dalam mendukung korban dan menekan terjadinya KBG. Setiap perempuan memiliki hak untuk hidup bebas dan dari kekerasan dan diskriminasi. Menghapus KBG membutuhkan kerjasama dari semua pihak, negara, masyarakat, keluarga, dan individu. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat perlindungan hukum, dan memberikan akses layanan yang memadai, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua perempuan. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender dan mewujudkan kesetaraan yang sesungguhnya. Demikian pendengar Majalah Udara kali ini. Terima kasih telah mendengarkan kami mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Sriyani mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI SPY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Listiana sebagai Sita, Rinando Arfituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Reno, kamu dari mana aja sih? 2 minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan. Terus matanya juga merah. Reno, Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama temen cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Acun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah-udah, Dit. Pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat, bro. Kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi, tolong, berhenti.
1: Kamu orang gak tahu rasanya. Capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang. Tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gua, Din. Dito ngancam mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua. Gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya. Kamu pasti bisa sembuh.

0: narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPY Kanan.
1: Saat ini Anda masih bersama kami RRI SPY Kanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan feature dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian feature kali ini. Sampai jumpa pada feature berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi

Setiap lembar ada dunia yang menunggu. Dalam setiap kata ada pertualangan yang memanggil. Hari di mana kita diingatkan kembali pada pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui literasi. Buku bukan sekedar kertas, ia adalah jendela ilmu dan jembatan mimpi. Satu buku yang kita baca, seribu wawasan yang kita dapat. Buku adalah sahabat sejati yang tak pernah lelah berbagi ilmu. Setiap buku adalah warisan pemikiran. Mari tingkatkan literasi untuk Indonesia yang lebih cerdas. Jadikan membaca sebagai pelita untuk mencerdaskan bangsa. Selamat Hari Buku Nasional, baca buku, buka dunia.

kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. STBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat, dan masa depan Indonesia yang lebih

0: Ternyata satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat besar untuk lingkungan di masa depan. Karena itu, pemerintah terus mengajak masyarakat untuk ikut serta gerakan menanam pohon. Tidak perlu lahan yang luas, halaman kecil pun bisa jadi awal yang baik. Yuk, mulai dari rumah, kita mulai menanam pohon untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah.
1: Di dalam rumah kita tidak harus selalu sama untuk bisa seirama. Ada yang suka berbicara, ada yang pendiam, ada yang cepat, ada yang santai. Toleransi dalam keluarga bukan berarti memaksakan satu warna, tapi memberi ruang bagi setiap anggota untuk menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut dihakimi. Karena rumah yang paling nyaman adalah rumah yang mampu memeluk setiap perbedaan dengan rasa hormat. Keluarga adalah sekolah pertama tempat kita belajar toleransi. Sebelum kita memahami dunia yang luas, kita belajar memahami perbedaan pendapat dengan saudara atau orang tua di rumah. Menghargai sudut pandang orang lain meskipun berbeda dengan kita adalah bentuk cinta yang paling nyata. Saat toleransi tumbuh di rumah, anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang luas hatinya di dunia luar. Karena kedamaian dunia bermula dari kedamaian di rumah. Toleransi di keluarga itu sederhana, tidak egois, mau

0: Enak juga ya duduk di bawah pohon ini. Adem.
1: Ya, apalagi dekat rumah.
0: Gak panas.
2: Lihat deh, cabangnya kok deket banget sama kabel itu ya?
0: Masih jauh itu.
2: Itu tadi apa? Ayo menjauh.
3: Stop. Itu tanda bahaya. Pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan SUTT dan SUTET bisa menyebabkan loncatan listrik, bahkan tanpa disentuh. Jaga jarak aman. SUTT 150 kV, minimal 5 meter vertikal dan 10 meter horizontal. SUTT 275 kV, minimal 7 meter vertikal dan 13 meter horizontal.
0: Ternyata bahaya ya. Padahal cuma duduk di bawahnya.
3: Bahaya tidak selalu terlihat. Pohon yang dibiarkan tumbuh bisa mendekatkan resiko. Jaga jarak aman dari SUTT dan SUTET. Cegah sengatan listrik dan kebakaran. Keselamatan ketenaga listrikan, tanggung jawab kita bersama.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, UPT Tanjung Karang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
3: Begitu.
4: Abis itu kita rekatkan kembali botol.

0: dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
2: Ayo, ya biasa mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
2: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
5: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2020.
6: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
7: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
6: Emang di sana ada fakultas apa aja?
7: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga FISIPOL. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
6: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
7: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau bilang sama ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah mobil, lagi, leh.
1: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
1: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, ngerepet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
5: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan

seragam saat memegang kendali setir kendaraan bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi di Lampung pagi ini. Sekarang waktunya Ardi Sen pamit undur diri. Terima kasih sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
4: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
5: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
4: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
5: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Di hari Sabtu ini ya, penutup dari bulan Mei. Yang benar-benar nutup besok sih, tanggal 31 Mei gitu. Dan hari ini masih dalam semarak Idul Adha, ya nggak sih? Kalau katanya kan takbirannya tuh nyampe 4 hari berturut-turut gitu. Mungkin Anda juga masih punya daging kurban yang tersimpan di dalam kulkas. Lagi mikirin kira-kira mau dijadiin menu apa ya? Nah, yang dari kemarin tuh udah olah daging kambing dan makan juga daging sapi. Nah, ini jadi waktu juga untuk Anda tentunya berolahraga supaya protein yang Anda masukkan ke dalam tubuh itu juga bisa diproses dengan baik oleh tubuh kita ya, dan tidak mengendap hanya menjadi lemak saja. Nah, ngobrolin tentang olahraga nih ya, survei tahun ini kabarnya lari dan badminton itu jadi cabor favorit orang Indonesia. Waduh, kalau ngeliatin media sosial emang banyak banget ya kayaknya tren olahraga gitu kan, ada padel lah, kemudian juga futsal, golf, zumba gitu, pilates jangan sampai ketinggalan. Tapi memang dari persentase yang diambil dari Populix ini, ternyata badminton itu mencapai 56%, kemudian juga ada lari ya, itu 44%. Sebenarnya tipis gitu bedanya. Dan ini juga sebenarnya berhubungan dengan kesadaran dari masyarakat kita yang udah mulai butuh dengan olahraga. Walaupun awal-awalnya tuh FOMO gitu, supaya bisa menuhin media sosial, tapi kalau misalnya bisa konsisten, kayak tubuh itu akhirnya nagih juga untuk ayolah olahraga gitu. Nah, walaupun suka olahraga, ada juga yang mungkin masih terasa terkendala ya dengan waktu untuk rutin olahraga. Beberapa faktor sih, karena aktivitas yang padat, kemudian juga mungkin ada yang kayak belum ketemu momennya. Ada juga yang perlu besti-besti untuk olahraga bareng. Kalau katanya kan gitu ya, circle itu juga mendukung atau justru juga jadinya bikin males juga untuk olahraga. Tapi janganlah ya kalau sampai ketergantungan sama orang lain untuk kebutuhan tubuh kamu sendiri. Yuk, mulai dari apa dulu kira-kira kalau Anda sukanya olahraga apa sih?

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi!
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
7: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar masih bersama Dian Octavia, kali ini menemani Anda di Lampung siang ini. Sudah di pukul 10.38 ya, dengan kondisi cuaca yang mantep banget panasnya. Kalau dari Studio Pro 1 tuh kelihatan Pahoman dan sekitarnya itu lumayan cerah banget ya. Jadi kayaknya sih mendukung kalau misalnya Anda punya kegiatan di luar ruangan gitu. Tapi tetap untuk update informasi terkait dengan perakiraan cuaca, tentunya di BMKG Provinsi Lampung supaya ya lebih detail juga, karena kadang-kadang sekarang panas enggak tahu nanti gitu ya, kadang-kadang suka berubah-ubah juga untuk cuaca. Jadi baiknya sih ya udah kita inisiatif untuk persiapannya, kalau kamu bawa motor bawa jas hujan gitu kan, supaya lancar segala kegiatan kamu walaupun cuacanya lagi berubah-ubah. Nah pastinya nih kalau lagi cuaca ekstrim seperti saat ini ya, yang perlu untuk kita jaga adalah kesehatan kita. Dan yang paling rentan terkena penyakit terkait dengan cuaca ekstrim ini yaitu anak-anak, sedih sekali ya. Nah ini kan sudah mulai masuk ke dalam masa liburan, sudah mulai mengetuk-ngetuk gitu ya masa liburannya. Ada yang masih nungguin untuk bagi rapot, kemudian juga untuk perpisahan sekolah. Dan gak akan lama lagi, mungkin di minggu kedua bulan Juni udah mulai libur sekolah. Nah jangan sampai masa-masa libur sekolah justru menjadi momen yang kurang bisa dinikmati oleh anak-anak karena lagi kurang sehat gitu. Karena memang ada beberapa faktor fisik dan biologis yang menyebabkan anak-anak ini berada dalam posisi paling beresiko selama fenomena El Nino. Seperti saluran pernafasannya yang masih berkembang, kemudian juga kemampuan adaptasi suhu tubuhnya dan sistem imun yang belum sempurna. Ini pun memicu potensi lonjakan beberapa kasus penyakit seperti ISPA, diare, dehidrasi hingga DBD. Maka ada beberapa langkah antisipasi mandiri yang bisa kita lakukan di rumah nih pendengar. Mulai dari kita melakukan pola hidrasi disiplin. Jadi kita pastikan anak-anak mengonsumsi air minum bersih secara berkala dalam jumlah yang cukup tiap hari tanpa harus menunggu rasa haus dulu. Kadang gitu ya, minum baru keinget giliran haus, atau justru minumnya bukan air putih gitu loh, tapi air berasa, air berwarna. Sayang banget ya, karena memang yang dibutuhkan oleh tubuh kita adalah air putih. Selanjutnya, langkah antisipasi yang dilakukan adalah pembatasan aktivitas terik ya. Jadi mengurangi kegiatan fisik atau bermain di area terbuka pas lagi siang hari terik seperti saat ini. Mungkin kalau misalnya Anda pengen mengajak anak-anak untuk menyerap sinar matahari, dibatasi di bawah jam 10 pagi. Itu masih bagus-bagusnya tuh. Tapi kalau udah dilewat 10 nih, kayak sekarang, panasnya luar biasa ya. Karena ini pun ternyata akan berpengaruh pada kondisi kita ya, bisa terkena dehidrasi ya. Selanjutnya, proteksi fisik di luar rumah. Jadi kita biasakan anak mengenakan masker yang nyaman saat emang harus beraktivitas di luar ruangan untuk menyaring paparan debu kemarau yang cukup pekat ya. Selanjutnya juga kita jaga higienitas pangan kita. Pastikan seluruh asupan nutrisi, makanan dan air yang dikonsumsi anak diolah dengan standar kebersihan yang tinggi dan dimasak hingga matang sempurna. Tentunya dengan kesadaran dan tindakan preventif dari lingkungan keluarga jadi kunci utama untuk melindungi buah hati dari paparan cuaca ekstrim. Yuk kita batasi dulu aktivitas luar ruangan pada jam terik, serta menjaga pemenuhan nutrisi dan cairan anak. Resiko fatalitas akibat dampak El Nino pun bisa ditekan sedini mungkin.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Piala Dunia hadir kembali pendengar, dan kali ini juga akan disiarkan langsung dari RRI. Wah, tentunya ya dengar bareng Piala Dunia 2026 ini juga menjadi ruang belajar bagi teman-teman disabilitas. Salah satunya tentunya dari siswa tunanetra ya. Bahkan dengan perhelatan ini yang memang juga menjadi euforia turnamen 4 tahunan, itu tidak membatasi semua orang untuk menyaksikannya, untuk menikmatinya, untuk merayakannya. Dan lewat program Dengar Bareng Siaran Piala Dunia 2026 ini juga RRI menghadirkan pengalaman menikmati pertandingan sepak bola yang lebih inklusif bagi para penyandang disabilitas netra. Wah, bahkan juga tentunya ya narasi pertandingan yang disampaikan secara langsung ini dinilai mampu menghadirkan suasana stadion, membangun imajinasi, sekaligus membantu dari teman-teman disabilitas netra memahami jalannya pertandingan lewat audio. Dan pastinya siaran olahraga melalui radio juga memberikan manfaat lebih dari sekedar hiburan, tapi juga bisa melatih konsentrasi, memperkuat daya imajinasi, serta membiasakan diri untuk menangkap informasi audio dengan cepat. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran saat ini, akses terhadap radio juga semakin terbuka.

0: promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
0: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang

0: tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
1: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Klaus yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Agar RRI menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it's an amazing match.
8: Itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta,

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Matchday tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini, salah satunya adalah oleh Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zufei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalan pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama untuk CP, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net, kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah, siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat.

0: Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional. Dengar dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakauheni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

0: antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
1: Bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Dian Oktavia tentunya pendengar kali ini di Lampung siang ini. Sudah mulai cari-cari makanan gak sih? Nih kalau misalnya Anda termasuk yang sama kayak aku ya, lagi bertugas gitu kan ya, lagi kerja. Mungkin udah mulai kecarian nih, mau makan siang apa? Apakah mau pesan online? Ataukah memang pengen keluar dulu cari-cari makanan supaya sambil ya ambil udara segar gitu? Atau misalnya Anda termasuk yang aku lagi alhamdulillah menikmati libur, masih di rumah gitu ya, udah mulai deh ya mempersiapkan makan siang ya bersama dengan keluarga. Temanya apa nih hari ini? Hari pertama kemarin apa misalnya rendang, selanjutnya gulai, selanjutnya opor. Nah, hari ini apa kira-kira? Banyak banget ya pastinya untuk olahan-olahan daging dari Sabang sampai Merauke yang juga tentunya bisa untuk jadi pilihan Anda untuk mengolah daging kurban. Tapi yang paling penting, yuk coba untuk kurang-kurangin dulu nih yang santan gitu ya. Jadi bisa juga tentunya untuk alihkan, bisa dengan sayuran, buah-buahan gitu. Kayaknya udah mulai nih nagih ya dari tubuh sendiri, mau yang ijo-ijo gitu. Tapi kalau misalnya Anda termasuk yang kayaknya masih dapat stok daging kurban melimpah, Masya Allah tabarakallah ya, pastinya perlu banget untuk disimpan dengan baik supaya kualitas dagingnya juga tetap terjaga. Ada beberapa cara untuk kita menyimpan sisa daging kurban supaya tetap awet dan higienis. Yang pertama, jangan cuci daging sebelum disimpan ya. Banyak dari kita yang refleks cuci daging begitu sampai rumah. Tapi dilihat juga kira-kira bagaimana kondisinya gitu. Kalaupun memang ternyata, banyak juga nih ternyata kena apa nih misalnya, kena debu kah, kena ada dari kotor yang lain gitu ya, mungkin perlu gitu kan ya. Tapi juga ternyata kandungan air yang berlebih saat kita mencuci daging itu bisa membuat cepat membusuk saat dibekukan. Jadi kalau bisa ya udah cukup bersihin kotoran yang kasat mata dengan tisu dapur yang bersih. Selanjutnya, potong daging menjadi ukuran kecil, porsi sekali masak. Kira-kira kita udah bisa bayangkan lah ya, untuk misalnya buat rendang atau buat malbi, buat gulai daging, kira-kira potongannya seberapa ya? Nah, sebelum masuk ke dalam wadah, potong daging kurban sesuai dengan ukuran yang kita mau saat takaran porsi sekali masak. Ini penting banget karena memudahkan proses pencairan atau thawing nantinya. Jika daging dibekukan dalam satu bongkahan besar, nantinya agak susah ya, akan terpaksa mencairkan seluruhnya padahal cuma butuhnya sedikit aja gitu. Dan ternyata membekukan kembali daging yang sudah cair sangat tidak dianjurkan karena bisa merusak kualitas. Nah, langkah yang ketiga, gunakan wadah kedap udara atau kantong plastik yang food grade ya. Karena ternyata tentunya dengan cara ini kita bisa memastikan untuk mencegah terjadinya freezer burn atau kondisi daging yang mengering dan rusak karena terkena udara beku. Lanjut, kita lakukan proses pendinginan yang bertahap atau chilling. Jadi jangan langsung masukkan daging segar ke dalam freezer yang beku gitu kan ya. Nah, perubahan suhu yang drastis bisa membuat tekstur daging menjadi kurang empuknya. Jadinya kayak karet deh, agak alot gitu ya. Letakkan dulu wadah daging di dalam chiller selama 2 hingga 4 jam baru deh dipindahin ke freezer. Langkah selanjutnya, atur suhu freezer secara optimal. Jadi untuk penyimpanan jangka panjang bisa bertahan hingga 4-6 bulan. Pastikan suhu freezer Anda berada di bawah minus 18 derajat Celcius. Di suhu ini mikroorganisme dan bakteri pembusuk akan tertidur total. Jadi daging tetap aman dikonsumsi saat nanti Anda akan mengolahnya. Itu tadi ya beberapa tips cara menyimpan daging kurban. Dan tentunya semoga dengan cara ini saat nanti Anda mau olah lagi gitu daging yang memang masih ada stoknya ini, tentunya masih dengan hygiene yang baik, kemudian juga kualitas yang tidak berkurang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: azan sholat zuhur, dan tentunya untuk Anda yang melaksanakan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankannya. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice bowl mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonais dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice bowl dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonais, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara. Mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Dengar, di bulan Juni memasuki bulan Juli, kita mulai ya merasakan juga sensasi dari momen anak-anak sekolah yang tentunya juga sudah ada yang ujian, kemudian juga nanti akan libur sekolah, kemudian ada juga yang baru mendaftar sekolah. Rasanya deg-deg ser ya menjelang pelaksanaan penerimaan murid baru tahun ini. Nah, ada sebuah pesan juga dari perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung yang meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung, serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung untuk memaksimalkan sosialisasi sistem penerimaan murid baru kepada masyarakat dan pastinya memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Nur Rahman Yusuf, menegaskan bahwa kurangnya sosialisasi dan lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme PMB ini berpotensi menimbulkan kebingungan, polemik, hingga laporan maladministrasi. Iya sih, kadang-kadang kita tuh kayak masih bingung, ini sekarang lagi tipenya sistemnya apaan gitu untuk PMB? Apa nih syarat yang harus diterima gitu kan, yang harus disiapkan, kemudian update informasinya di mana? Ada beberapa yang pastinya juga masih sulit mendapatkan informasi itu. Karena itu dari Ombudsman juga memberikan himbauannya kepada Dinas Pendidikan tentunya, agar tentu dari sekolah-sekolah ya, kemudian juga pastinya bisa memberikan sosialisasi PMB ini dengan baik. Nah, menurutnya masyarakat harus diberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai 4 jalur penerimaan pada satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan, yaitu ada jalur domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi, termasuk berbagai ketentuan khusus yang berlaku pada masing-masing jalur. Ombudsman Lampung juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait mekanisme seleksi pada sekolah unggul jenjang SMA yang masih menggunakan TPA atau tes potensi akademik sebagai indikator utamanya. Nah, selain itu Ombudsman juga meminta setiap satuan pendidikan menyiapkan petugas layanan informasi yang kompeten dan responsif. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memperoleh penjelasan itu sendiri, bisa didapatkan informasi yang tepat dan juga komplit saat sebelum melakukan pendaftaran. Menurutnya masyarakat tidak boleh dibiarkan mencari informasi sendiri tanpa pendampingan, karena sekolah dan instansi tentunya harus hadir memberikan pelayanan informasi yang aktif, jelas, dan akuntabel. Ombudsman Lampung juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun petunjuk teknis atau juknis SPMB supaya benar-benar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan ia menambahkan bahwa Ombudsman pada akhir tahun 2025 juga telah melakukan evaluasi bersama seluruh Dinas Pendidikan Seprovinsi Lampung. Ini pun menjadi langkah perbaikan penyelenggaraan SPMB. Dan pastinya ini berlaku bagi satuan pendidikan madrasah juga di bawah Kementerian Agama yang wajib berpedoman pada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 10041 tahun 2025. Masyarakat yang mengalami kendala atau menemukan dugaan penyimpangan dalam proses PMB ini dapat terlebih dahulu menyampaikan pengaduan kepada satuan pendidikan atau dinas pendidikan setempat. Namun jika tidak memperoleh tanggapan, masyarakat juga bisa melapor kepada Ombudsman Lampung lewat nomor WhatsApp-nya di nomor 0811 9803737. Harapannya semoga semua berjalan sesuai dengan peraturan, kemudian juga yang pasti sosialisasi terkait dengan penerimaan siswa baru ini bisa untuk diberikan dengan lugas, aktif, dan responsif seperti arahan dari Ombudsman Lampung ya. Dan tidak ada lagi nih orang tua yang kebingungan bagaimana caranya untuk ikut mendaftar dalam proses ini.

0: Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
2: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet, loh?
1: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
2: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
2: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
4: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, siapa nih di antara Anda yang sekarang sedang menikmati momen mendampingi sang anak untuk memasuki musim ujian semester? Kadang ya, yang stres gak cuma anaknya, tapi orang tuanya dulu nih yang ngerasa dakdikduk der. Bahkan saat kita lagi mendampingi anak-anak untuk mengerjakan PR juga agak flashback ya ke masa kita sedang sekolah gitu. Nah, sama nih sebenarnya momentum musim ujian semester ini juga jadi sebuah tantangan untuk orang tua mendampingi anak belajar. Tapi gimana caranya supaya hal ini bisa dilakukan tanpa menimbulkan trauma? Jadi anak jangan sampai stres, apalagi orang tuanya ikutan stres. Yang pertama nih caranya, kita coba ciptakan dulu ya suasana rumah yang kondusif. Jadi kita pastikan dulu supaya lingkungan tempatnya belajar itu mendukung fokusnya, nggak kena berisik, kemudian juga nyaman. Dan pastikan distraksi seperti televisi atau gadget itu jangan dulu deh menghampiri di jam belajar ini. Nah, karena suasana rumah yang tenang secara psikologis itu ternyata bisa membuat anak juga lebih mudah menyerap materi pelajaran. Selanjutnya, fokus pada pemahaman materi, bukan hafalan mati. Kadang kita selalu yang, aduh hafalin aja, oh tidak ya. Karena sebenarnya dengan cara kita memberikan pemahaman, anak-anak jadi lebih memahami konsep dasarnya. Insya Allah soal apapun yang dikasih dengan berbagai macam jenisnya bisa untuk dijawab karena udah tahu konsep dasarnya. Ternyata cara ini jauh lebih efektif dan tidak membuat anak cepat lelah secara mental. Selanjutnya bisa juga ya kita jaga regulasi emosi orang tua. Kita ingat lagi nih, ternyata anak itu kan sebenarnya juga peniru ulung dari orang tuanya ya, termasuk penangkap emosi yang sensitif. Kalau orang tua mendampingi dengan wajahnya tegang, terus kadang-kadang suaranya sering naik, anak juga akan mengasosiasikan belajar sebagai hal yang menakutkan. Karena itu hadapilah proses ini, kita sabar-sabar gitu ya. Atau kita coba untuk pesan kopi favorit kita dulu deh supaya tenang juga untuk mendampingi momen menyambut si ujian semester ini. Nah, selanjutnya jadwalkan waktu istirahat ya, teknik time out. Jangan paksa anak untuk belajar non-stop berjam-jam, capek juga dong ya. Gunakan istirahat dengan jedanya tuh setiap 25 hingga 30 menit sekali selama 5 menit. Biarkan anak minum, meregangkan tubuh, atau sekedar ya jalan-jalan kecil di dalam rumah juga bisa ya, supaya otaknya kembali segar. Dan yang paling penting juga, pastikan nutrisi dan waktu tidurnya cukup, karena memang ujian ini menguras banyak energi fisik dan pikiran anak. Jadi pastikan si kecil mendapatkan asupan makanan bergizi dan air putih yang cukup. Dan yang gak penting, yang gak kalah penting juga sebenarnya, coba kita hindari deh yang namanya SKS alias sistem kebut semalam, yang sebenarnya itu akan mengganggu jam tidur anak. Kurang tidur nantinya malah menurunkan konsentrasi dan daya ingat anak saat lembar ujian dibagikan. Lewat pendampingan yang penuh kasih dan terstruktur, semoga tentunya ujian bukan lagi jadi momok yang menakutkan, tapi jadi sarana untuk melatih tanggung jawab dan rasa percaya diri dari sang anak.

0: first time saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
0: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
2: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar.
2: Untuk melaksanakan kegiatan korban yang akan datang, seperti inilah yang diharapkan. Jadi penerimanya juga mendapatkan daging yang layak untuk dikonsumsi.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung Siang edisi Sabtu 30 Mei 2026 dengan topik berita. Kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan kembali diwujudkan melalui program Bedah Rumah yang digagas Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Hingga kini proses pembangunan rumah tersebut telah mencapai setengah pengerjaan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan kembali diwujudkan melalui program Bedah Rumah yang digagas Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Hingga kini proses pembangunan rumah tersebut telah mencapai setengah pengerjaan dan ditargetkan rampung dalam waktu dekat. Berikut laporan selengkapnya.
3: Tujuan kita Bedah Rumah adalah karena slogan kita pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat.
4: Pembangunan rumah melalui program Bedah Rumah yang digagas Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung kini telah mencapai sekitar 50%. Program tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial jajaran pemasyarakatan terhadap masyarakat yang membutuhkan hunian layak. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan progres pembangunan berjalan sesuai target dan saat ini fokus pengerjaan berada pada tahap struktur utama rumah. Ia menjelaskan program Bedah Rumah tersebut merupakan bagian dari kepedulian sosial jajaran lapas kepada masyarakat sekitar sekaligus bentuk implementasi semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya pembangunan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pegawai lapas hingga dukungan masyarakat setempat. Selain membantu warga yang kurang mampu, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat.
3: Tujuan kita Bedah Rumah adalah karena slogan kita pemasyarakatan bermanfaat untuk masyarakat. Jadi setidaknya kita bisa memberikan bantuan dalam rangka untuk membantu masyarakat yang mungkin belum tersentuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga akan memberikan makna dan manfaat bagi masyarakat yang kena atau tersasar atau sebagai sasaran kita Bedah Rumah.
4: Program sosial seperti Bedah Rumah sendiri merupakan salah satu kegiatan yang kerap dilakukan jajaran pemasyarakatan di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sebagai bentuk penguatan kepedulian sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan capaian pembangunan yang telah menyentuh angka 50%, pihak lapas optimis proses pengerjaan rumah dapat segera rampung dalam waktu dekat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kekerasan terhadap perempuan memiliki dampak negatif jangka panjang. Karena itu upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan perlu terus digencarkan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
5: Kekerasan terhadap perempuan menjadi persoalan serius yang harus segera diatasi lantaran memiliki dampak luas baik secara psikologis maupun sosial. Dari sudut pandang psikologi, kekerasan tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Salah seorang psikolog, Adinda Khoirina Lestari, mengungkapkan banyak korban kekerasan perempuan mengalami depresi, kecemasan, hingga kehilangan rasa percaya diri. Menurutnya, gangguan psikis tersebut kerap tidak terlihat, namun sangat memengaruhi kualitas hidup korban. Ia menilai dampak kekerasan tidak hanya dirasakan individu, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Masih menurut Adinda, anak yang tumbuh dalam situasi penuh kekerasan berisiko mengalami gangguan emosional dan menganggap kekerasan sebagai hal wajar. Jika kondisi itu dibiarkan, maka berpotensi menciptakan siklus kekerasan yang berulang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ia berharap penanganan tidak cukup hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan sosial.
1: dari sudut pandang psikologi sendiri tuh kekerasan itu nggak hanya ninggalin luka fisik loh, tetapi juga itu ada trauma yang mendalam yang dapat berlangsung dalam jangka panjang. Banyak korban juga mengalami depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan gangguan stres pasca trauma. Luka batin ini tidak terlihat, tetapi pengaruh sangat besar terhadap kualitas hidup seseorang. Karena selain dampak individu, kekerasan terhadap perempuan juga mempengaruhi keluarga dan lingkungan sekitar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh kekerasan itu berisiko mengalami gangguan emosional dan dapat menganggap kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Jadi jika dibiarin terus, kondisi ini tuh menciptakan siklus kekerasan yang terus berulang dari satu generasi atau generasi berikutnya. Jadi bisa kita bilang itu mewariskan. Nah, kekerasan perempuan juga itu merupakan hal yang harus dijadikan perhatian oleh seluruh orang, bukan hanya dari korbannya saja, karena kekerasan terhadap perempuan itu menjadi tanggung jawab semua masyarakat.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas P3 AP2KB Kabupaten Waikanan, Endang Sariningsih, mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan kader untuk mengedukasi masyarakat terkait antisipasi dan penanganan kasus. Perwakilan di tingkat kecamatan juga berperan memfasilitasi masyarakat maupun korban dalam proses pendampingan dan penanganan kekerasan.
6: Kami sampaikan bahwa DPP KBP 3A ini memiliki perwakilan di tingkat kecamatan. Mereka adalah tenaga lapangan yang sudah kami latih tentang bagaimana penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan mereka juga sebagai salah satu anggota gugus tugas perlindungan perempuan anak tingkat kecamatan.
5: Untuk benar-benar menghilangkan permasalahan kekerasan terhadap perempuan, diperlukan dukungan dari masyarakat dan semua pihak terkait. Empati dan dukungan sosial menjadi kunci pemulihan korban dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia di Kecamatan Kasui dinyatakan memenuhi standar dan arahan pemerintah. Dinas TPHP Waikanan memastikan tata cara yang diterapkan telah sesuai aturan demi menjamin kualitas daging bagi warga. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Untuk melaksanakan kegiatan kurban yang akan datang, seperti inilah yang diharapkan.
7: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan atau TPHP Waikanan memastikan tata cara penyembelihan dan hewan kurban berjalan sesuai aturan. Pemantauan dilakukan pada pemotongan sapi bantuan Presiden RI di Kecamatan Kasui. Petugas kesehatan hewan diterjunkan untuk mengawasi proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Pemeriksaan dilakukan agar daging layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan, Ani Eko Budiati, kepada RRI mengatakan pelaksanaan kurban sudah sesuai arahan pemerintah. Menurutnya proses penyembelihan berjalan tertib dan memenuhi ketentuan kesehatan hewan. Ani menegaskan penerima kurban harus memperoleh daging yang aman dan sehat. Karena itu pengawasan kesehatan hewan terus diperketat selama Idul Adha.
2: Alhamdulillah yang untuk kegiatan ini sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh pemerintah. Ya sesuailah ya. Harapannya ini menjadi tonggak untuk melaksanakan kegiatan korban yang akan datang. Seperti inilah yang diharapkan. Jadi penerimanya juga mendapatkan daging yang layak untuk dikonsumsi.
7: Lebih lanjut, ia berharap tata cara penyembelihan seperti itu diterapkan pada kurban mendatang. Langkah tersebut dinilai penting menjaga kualitas daging kurban. Dinas TPHP Waikanan memastikan pemeriksaan hewan kurban dilakukan di berbagai lokasi. Pengawasan itu dilakukan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengembangan destinasi wisata pantai Minangrua di Lampung Selatan terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis setempat aktif meningkatkan promosi serta mendukung perbaikan sarana untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih nyaman bagi pengunjung. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Kelompok sadar wisata atau Pokdarwis di Pantai Minangrua Lampung Selatan terus mengambil peran dalam mengembangkan potensi wisata desa. Pokdarwis tidak hanya bergerak di bidang promosi, tetapi juga membangun fasilitas pendukung agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung. Pokdarwis Pantai Minangrua berada di desa wisata Kelawi. Mereka berupaya mengenalkan destinasi ini lebih luas, mulai dari wilayah Lampung hingga ke tingkat nasional, dengan memaksimalkan promosi melalui media sosial. Selain promosi, Pokdarwis juga melakukan pembenahan akses dan fasilitas. Sejumlah sarana seperti gazebo hingga spot-spot wisata di sekitar pantai dibangun dan dirawat untuk menarik minat pengunjung. Ketua Pokdarwis Pantai Minangrua, Saiman Alex, mengatakan peran Pokdarwis adalah menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata desa sekaligus mendorong lahirnya destinasi unggulan di wilayah setempat.
2: Jadi Pokdarwis ini kan sebetulnya kelompok sadar wisata yang memang dibentuk oleh kementerian, seperti yang sudah saya sampaikan, Kementerian Pariwisata melalui Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten, yang memang tugasnya artinya menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pariwisata, terutama potensi wisata yang ada di desa, di desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, jadi tugasnya Pokdarwis ini menjadikan salah satu ataupun beberapa destinasi wisata yang memang ada di desa tersebut. Nah, Pokdarwis Minangrua Bahari ini memang bertugas untuk mengembangkan pariwisata yang ada di desa wisata Kelawi, yang dalam hal ini adalah Pantai Minangrua. Kami bagaimana caranya berusaha memajukan pantai yang ada di desa Kelawi ini, terutama ya Pantai Minangrua, dengan salah satunya yaitu mempromosikan di media sosial supaya dikenal luas oleh masyarakat.
1: Saiman Alex mengatakan Pokdarwis Minangrua bertugas mengembangkan wisata desa Kelawi, khususnya Pantai Minangrua. Ia menyebut promosi dilakukan lewat media sosial agar pantai ini semakin dikenal tidak hanya di Lampung tetapi juga sampai nasional dan mancanegara. Pokdarwis juga menegaskan komitmen menjaga kebersihan dan fasilitas juga sudah dibangun. Menurut Saiman, sebagian besar fasilitas dibuat secara swadaya sehingga harus dirawat bersama melalui gotong royong, terutama saat akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Waikanan potong kurban 4 sapi dan 7 ekor kambing dan dibagikan kepada warga. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Waikanan menggelar sholat Idul Adha berikut dengan penyembelihan hewan kurban di lingkungan Mako Polres setempat. Acara turut dihadiri oleh Kapolres Waikanan, Wakapolres Waikanan, pejabat utama, para kapolsek, serta dengan ustadz dan anggota keluarga dan masyarakat sekitar Polres Waikanan. Kapolres Waikanan AKBP Didi Kurnianto kepada RRI menyampaikan, pelaksanaan sholat Idul Adha merupakan kegiatan ibadah umat Islam yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia turut menyampaikan, setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di halaman Masjid Darul Fatah. Adapun hewan kurban yang disembelih terdiri dari 4 ekor sapi dan 7 ekor kambing, yang mana daging kurban kemudian disalurkan kepada personel Polres Waikanan, Purnawirawan Polri, masyarakat sekitar, kaum duafa, serta pihak-pihak yang berhak menerima.
4: Alhamdulillah untuk pelaksanaan kurban berjalan lancar sebanyak 4 sapi dan 7 kambing. Dan juga selain kepada warga masyarakat, kita bagikan juga kepada Purnawirawan Polri, untuk Purnawirawan Polri di Waikanan.
3: Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, selain itu terdapat juga paket sembako yang turut dibagikan kepada masyarakat di lingkungan Mako Polres setempat, yang mana seluruh rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat Islam yang berada di lingkungan Mako Polres setempat di perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Channel. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita mendengarkan Warta Berita bersama Programa 3.
2: Dea, seru banget sih kayaknya. Lagi dengerin apa sih?
3: Itu loh, Las. Lagi dengerin RRI. Musiknya bagus. Ada dialog juga. Ada acara budaya lagi. Terus ada program religi dan edukasi. Lengkap semua. Ada di RRI, termasuk beritanya.
2: Wah, asik juga ya. Dengerin lagunya juga asik banget. Sekarang memang banyak informasi yang simpang siur. Bikin bingung kalau nggak pilih yang terpercaya nih.
3: Nah, betul banget. Makanya saya pilih RRI. Berita dari sumber terpercaya dan bisa baca juga di portal rri.co.id. Ada info daerah, nasional, dan internasional. Baik berita olahraga, gaya hidup, hukum, ekonomi, dan berita lainnya.
2: Waduh. Kalau gitu mulai sekarang saya juga ikut deh dengerin RRI. Seru banget deh kayaknya.
3: Ya udah, jangan lupa download juga RRI Digital melalui Play Store supaya bisa dengerin RRI seluruh Indonesia di mana saja. Ayo, dengarkan RRI. RRI mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: punya keahlian, punya karya. Astacita hadir untuk membuka lapangan kerja berkualitas dan mendukung industri kreatif. Saatnya anak muda berwirausaha. Saatnya produk lokal merajai pasar. Bersama kita gerakan roda ekonomi bangsa.
1: Inovasi kreatif menjadi kunci bagi pelaku UMKM untuk terus bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang tidak hanya soal produk. Inovasi juga mencakup cara pemasaran, pengemasan, hingga pelayanan kepada konsumen. Pelaku UMKM dapat mulai dengan menciptakan variasi produk yang unik, memanfaatkan bahan lokal, serta menghadirkan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Selain itu, pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi juga menjadi langkah inovatif yang efektif untuk menjangkau pasar lebih luas.
0: Bangsa yang besar bermula dari manusia yang sehat dan cerdas. Melalui Astacita, kita perkuat pendidikan, sains, dan layanan kesehatan. Pastikan setiap anak Indonesia tumbuh kuat dengan gizi terbaik menuju Indonesia Emas 2045.
2: Di balik layar yang berwarna-warni, ada dunia tanpa batas yang tidak selalu ramah bagi buah hati kita. Konten dewasa, paparan judi online, hingga ancaman predator siber. Semua bisa masuk hanya dengan satu klik. Ruang digital bisa menjadi tempat yang sangat tidak aman. Tanpa pengawasan, anak-anak kita adalah sasaran empuk bagi mereka yang berniat buruk. Jangan biarkan mereka menjelajah sendiri. Jadilah pagar pembatasnya. Batasi durasi, aktifkan fitur keamanan, dan yang terpenting, bangun komunikasi terbuka. Dampingi, bukan sekedar membatasi. Ciptakan ruang digital yang ramah anak.

Mereka tidak butuh untuk kita kasihani. Mereka butuh kita beri ruang. Ruang untuk sekolah dan ruang untuk bekerja, serta ruang untuk berkarya. Banyak disabilitas yang punya talenta luar biasa.

0: Bukan sekadar menjual bahan mentah, tapi mengolahnya menjadi karya nyata. Astacita melanjutkan hilirisasi industri untuk nilai tambah ekonomi yang tinggi. Dari tambang ke pabrik, dari Indonesia untuk dunia. Tingkatkan produktivitas, makmurkan negeri.
1: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Kanal. RRI.
2: Membaca bukan hanya sekedar kegiatan mengisi waktu luang, tetapi menjadi salah satu kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan informasi yang membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidup. Dengan literasi yang baik, masyarakat lebih mudah memahami peluang usaha, mengakses informasi pekerjaan, hingga mengelola keuangan secara bijak. Hal ini tentu berperan penting dalam memutus rantai kemiskinan yang seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses, informasi, dan pendidikan. Oleh karena itu, membudayakan membaca harus menjadi gerakan bersama dari lingkungan keluarga hingga masyarakat. Kebiasaan membaca dapat menjadi langkah sederhana, namun berdampak besar dalam menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera.

pangan adalah perut ibu pertiwi. Jika perut kenyang, negara pun kuat dan petani hebat. Mulai hari dengan membeli beras dari petani lokal, beli sayur dan buah dari pasar tradisional, itu bukan sekedar belanja, tetapi menjaga agar petani kita tetap tersenyum. Bangga produk lokal memberi manfaat bagi negeri.

Bayangkan dunia di mana setiap langkah adalah tantangan dan setiap suara adalah teka-teki bagi mereka dengan disabilitas ganda. Hambatan bukan hanya satu, tapi berlapis. Mereka melihat dunia dengan cara yang berbeda. Mereka mendengar dengan hati dan bergerak dengan keteguhan yang luar biasa. Namun, seringkali dunia luar yang justru menjadi penghambat terbesar. Disabilitas ganda bukan berarti ketidakmampuan ganda. Itu adalah kekuatan ganda untuk berjuang. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses dan penerimaan. Mari bangun sekolah yang inklusif, di mana setiap perbedaan dihargai dan setiap hambatan kita runtuhkan bersama, karena prestasi tidak mengenal batasan fisik. Inklusi bukan pilihan, tapi hak segala bangsa. Satu langkah kecilmu, harapan besar bagi mereka.

dasi negara. Astacita berkomitmen memberantas korupsi dan memperkuat reformasi politik serta birokrasi. Pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan demi Indonesia yang bermartabat dan bebas korupsi.

0: literasi bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi yang baik, setiap individu dapat berpikir kritis, mengambil keputusan tepat, dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membiasakan budaya literasi sejak dini menjadi langkah penting untuk menciptakan generasi unggul. Hal sederhana seperti membaca buku, berdiskusi, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak dapat meningkatkan wawasan dan keterampilan. Jadikan literasi sebagai bagian dari gaya hidup, karena dengan literasi untuk semua, kita dapat menciptakan masyarakat yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
1: Kemajuan tak hanya milik kota besar. Asta Cipta membangun dari bawah, dari desa-desa di seluruh penjuru Nusantara. Pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan pembangunan infrastruktur desa. Karena Indonesia adalah kita semua, dari Sabang sampai

Balik lagi katamu, satu kemenangan lagi, dan semua utang akan lunas. Tapi, benarkah begitu? Judi online tidak dirancang untuk membuatmu kaya. Ia dirancang untuk membuatmu kecanduan, menguras logikamu, dan perlahan menghancurkan masa depanmu. Kemenangan terbesar bukanlah saat algoritma memberimu angka. Kemenangan sejati adalah saat kamu berani berhenti, menghapus aplikasinya, dan kembali memegang kendali atas hidupmu. Uang bisa dicari, tapi waktu dan ketenangan jiwa tak bisa dibeli kembali. Berhenti sekarang sebelum semuanya terlambat. Judi online, menang jadi arang, kalah jadi abu. Stop sekarang, sayangi dirimu, sayangi keluargamu.

Gak punya sawah, gak masalah. Ember bekas, polybag, atau pot di teras bisa jadi ladang. Tanam cabai, tanam tomat, dan tanam kangkung. Hasilnya, hemat belanja, segar, dan bikin Indonesia makin mandiri pangan. Swasembada dimulai dari rumah. Kemandirian pangan dari pekarangan untuk bangsa.

0: Mengolah hasil pertanian merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan. Beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan antara lain pengeringan, pendinginan, serta penyimpanan di tempat yang bersih dan kering. Selain itu, hasil panen juga bisa diolah menjadi produk lain seperti keripik, selai, atau fermentasi agar lebih tahan lama dan memiliki nilai tambah. Penggunaan wadah kedap udara juga membantu mencegah kerusakan akibat kelembapan dan hama. Dengan pengawetan yang tepat, hasil panen tidak mudah terbuang. Nilai jual meningkat.
1: Anda masih bersama kami, RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI.
2: Di bawah naungan Garuda, kita berdiri sama tinggi. Asta Cipta memperkokoh ideologi Pancasila, menjaga demokrasi, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kekuatan terbesar bangsa ini adalah persatuan dalam perbedaan. Indonesia kokoh, Indonesia berdaulat.

Narkoba mungkin menjanjikan ketenangan sesaat. Tapi ia perlahan mencuri segalanya. Mimpimu, keluargamu, dan jati dirimu. Setiap detik yang

kegelapan ini bukanlah akhir dari ceritamu. Mengakui bahwa kamu butuh bantuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan keberanian yang luar biasa. Rehabilitasi adalah jalan pulang untuk menemukan kembali cahayamu yang sempat redup. Jangan biarkan hari esokmu terenggut, laporkan diri, jalani pemulihan, dan jadilah pemenang atas dirimu sendiri. Indonesia menunggumu untuk kembali bersinar. Pulih itu mungkin, berani melapor, berani berubah.

Ruang kelas adalah pabrik masa depan bangsa. Di sanalah SDM unggul ditempa dan teknologi diperkenalkan dengan bijak. Jadikan setiap sekolah sebagai benteng literasi, benteng dari hoax, benteng dari konten negatif, dan sekaligus menjadi rumah bagi ide-ide cemerlang bagi anak bangsa. Bangun SDM dari akar rumput untuk Indonesia yang berdaulat di dunia digital.

Kekerasan seringkali meninggalkan jejak, namun tidak semua bekasnya bisa terlihat oleh mata. Luka fisik mungkin mengering dan menghilang dalam hitungan hari. Tapi bagaimana dengan luka yang tertanam di dalam pikiran? Trauma, kecemasan, dan rasa takut adalah luka psikologis yang nyata. Ia merenggut rasa aman, harga diri, bahkan keinginan untuk bermimpi. Jangan biarkan luka itu menetap dalam diam. Kekerasan dalam bentuk apapun, fisik maupun verbal, adalah sebuah pelanggaran. Pulihkan jiwa, obati rasa trauma. Jika Anda atau orang terdekat mengalami kekerasan, hubungi layanan Sapa 129, karena kesehatan mentalmu

digital saat ini, peluang bisnis semakin terbuka lebar. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada tanggung jawab besar. Menjaga lingkungan tetap lestari, sustainable digital economy hadir sebagai solusi. Konsep ini mendorong pelaku bisnis online untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap bumi. Mulai dari penggunaan kemasan ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai, hingga memilih sistem pengiriman yang lebih efisien dan rendah emisi. Bahkan, pemanfaatan teknologi digital seperti e-invoice dan paperless system turut membantu mengurangi limbah kertas. Bagi pelaku UMKM, langkah kecil seperti menggunakan bahan daur ulang atau mendukung produk lokal sudah menjadi kontribusi besar bagi berkelanjutan. Ingat, bisnis yang baik bukan hanya tentang hari ini, tetapi juga tentang masa depan. Mari bersama membangun ekonomi digital yang tidak hanya maju, tetapi juga peduli.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat sore bergegar di mana pun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berjumpa kembali di Perkutih Waikanan sore untuk hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Tentunya masih dari Jeneta Setengah Sumatera, Negeri Baru Umbu Sungu Waikanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Nah pendengar, tepat pukul 15 sore waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 4 RRI Bandar Lampung. Dan tentunya masih banyak acara-acara yang tentu menarik. Dan nanti kita akan tetap mendengarkan di acara Pro Dangdut Season kedua di Pro 4 ya. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Waktu jam 15. Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Waki masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini informasi yang pertama Minum Waki di sore hari ini. Kali ini Minum Waki Provinsi Lampung kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban pada tahun 2026. Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sapi dan domba yang menjadi penopang utama kebutuhan kurban di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Marwati, mengatakan tingginya permintaan hewan kurban dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan ketersediaan ternak asal Lampung semakin dipercaya oleh masyarakat. Berdasarkan data sementara Minum Waki, penjualan ternak kurban antar provinsi, antar kabupaten kota di Provinsi Lampung, penjualan sapi pada tahun 2026 mencapai 60.429 ekor atau meningkat 40,15% dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 43.116 ekor. Sementara penjualan kerbau meningkat dari 242 ekor pada tahun 2025, saat ini menjadi 337 ekor pada tahun 2026 atau naik sekitar 39,25%. Di sisi lain, ternak kambing mengalami sedikit penurunan dari 143.335 ekor pada tahun 2025 menjadi 139.917 ekor pada tahun 2026 atau turun sebesar 2,34%. Informasi selanjutnya menemukan di sore hari ini, suara ledakan yang memecah keheningan malam menyelamatkan Sabah Sahbudin 30 tahun dan dua anaknya dari korban api yang melalap rumah mereka di Dusun Sinar Jaya, Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus pada Kamis kemarin. Rumah semi permanen milik petani tersebut hangus terbakar sekitar pukul 21.30 menit waktu Indonesia Barat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, meski kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Kapolsek Limau, Ibtu Fridi Romadona Pancariski, mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran terjadi saat korban sedang tidur bersama dua anaknya di dalam kamar. Korban terbangun setelah mendengar suara ledakan yang diduga berasal dari sepeda motor yang berada di dalam rumah. Menyadari situasi bahaya, ia segera menyelamatkan kedua anaknya yang masih tertidur. Ketiganya berhasil keluar rumah sebelum api menghanguskan bangunan yang sebagian besar terbuat dari papan. Demikian Mina Mengaki Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga selanjutnya Anda akan ditemani oleh Ferry Orlando yang akan menemani Anda Mina Mengaki hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Helauni Dawahani untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Ya, minamu hari ini kan cesunya jumpa lagi bersama saya Peri Nuryadi di Prodangdut kali ini ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima ya. Halo. Oh, terputus. Baik, kami nantikan kembali di 0721255112 ya. Baik.
1: Yo, halo.
0: Alhamdulillah, wawai sehat walafiat. Apa kabar Bang Senen nih?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Aku lagu ini.
0: Lagu ini buat Madu Merah, Gala-gala, Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Gala-gala.
0: Gala-gala ya.
1: Bundara Surabaya.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen ada lagi ingin bergabung, nanti di 0721255112 ya. Baik, kita akan dengarkan lagunya Gala-gala. Ada lagi di belakang Bang Senen yang ingin bergabung, kami menanti di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Sudah ada telepon, baik kita langsung terima ya. Terputus. Baik, kalau gitu kita langsung putarkan terlebih dahulu lagunya ya, setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Assalamualaikum.

0: kihikan noyo. Padahal kan, ki omok ni, gugunan omok ni anak ko. Kita nga sa iya, no kano kaya mak malanggak-langgak. Hado pa kayang muni. Napi, noyo?
1: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal, mak jelas waka mo na si.
0: Oh, di no, med. Nggak ngeliat anak di tangga kam datas, no. Lihat, no. Kayang Riki. Kan seharusnya kan yano kan ado langgah lah gugulan anakku. Acak ya katek-katek kayak lo yo. Udah api yo med yo.
1: Allah susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosa mu di malaikat kadu lamon si. Ngaman pae bak ngokona yo.
0: Wah, kanya ke sekedak nanya kan no si. Udah api ngebani mula. Kayang kan no. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
1: Halo enak si segelahnya stunting sa. Hah? Enak lo stunting sa.
0: Stunting?
1: Enjok nih ki stunting nih gagal tumbuh. Model-model gue kenan nih enjok nih si.
0: Oh, stunting yu. Terus, emang apa lah cara nyegah nih kenyan sana mak kena stunting no med?
1: Haji sih, haji cara nyegah nih.
2: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar yang biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasa terjadi pada saat musim hujan. Petir dan guruh biasanya datang beriringan. Petir dan guruh bisa datang bersamaan, bisa datang dalam waktu yang berbeda. Ini disebabkan karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Kecepatan cahaya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan suara. Maka dari itu, petir seringkali menyambar lebih dulu dibandingkan dengan tibanya suara yang keras atau guruh. Petir merupakan proses pelepasan listrik dan tidak hanya terjadi dari awan ke bumi, tapi juga bisa terjadi dari awan ke awan lainnya. Sebuah kilatan petir suhunya bisa mencapai 30.000 derajat Celcius. Karena pemanasan udara yang luar biasa inilah yang membuat udara bergerak dan seolah meledak sehingga timbul suara menggelegar yang disebut dengan guruh.
2: Abang, kok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus burung cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Beberapa tips tindakan pencegahan agar terhindar dari dampak tsunami.

info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai, latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan

0: mengatasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan

0: era di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ate mupakat. Adat bale, ate sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Haga ngilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
3: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
2: Ajo seraga agat keni adok. Batin selibar jagat pun ramkopok pada nengis.

Ini maksud kami fenomena teror pocong palsu yang belakangan ramai diperbincangkan di sejumlah daerah. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan kepolisian terus meningkatkan langkah pengamanan dan patroli guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Kamtibmas tetap kondusif. Menurutnya, berbagai langkah preventif telah dilakukan aparat kepolisian termasuk melalui kegiatan patroli janji jaga QR code yang digelar di sejumlah wilayah rawan gangguan keamanan. Beralih ke warca selanjutnya, Wakil Ketua Umum 2 Komite Olahraga, maksud kami Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung Margono Tarmuji membuka sirkuit pencak silat Lampung 2026. Pada 29 pagi kemarin, penampilan pencak silat IPSI Lampung di Pahoman Bandar Lampung. Sirkuit zona 1 yang akan berlangsung selama 4 hari tersebut mempertandingkan 55 partai baik di kelompok putra maupun putri. Nantinya, para juara zona 1 akan menghadapi para juara zona 2 dan 3 yang akan berlangsung pada bulan September mendatang di tempat yang sama. Waketum 1 KONI Lampung Margono Tarmuji mengatakan kejuaraan ini sangatlah bagus bagi perkembangan olahraga pencak silat. Khususnya mengingat pencak silat dari seluruh pelosok Lampung akan bersaing untuk menjadi yang terbaik melalui sirkuit di mana seluruh atlet di zona masing-masing akan bertemu. Demikian Warca pukul 16, kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Ya, minumari kembali lagi kita di Pro Dangdut ya. Kali ini kembali kita menanti di 0721255112. Sudah ada yang masuk ya, kita terima ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Kabane naperi.
0: Kabane wawa sehat walafiat. Api kaban majarwong.
1: Cuman panas nih, yang panas nian panas,
0: kegegah buah terasa panas,
1: panas,
0: bumi semakin panas,
1: wah hatinya adem,
0: hati adem,
1: apalagi mau bersatu pada adem, lagu nih naperi,
0: lagu nih buat gadis Malaysia, tulang rusuk bidadari lupa diri.
1: Tulang rusuk aja.
0: Tulang rusuk ya.
1: Ya. Ya. Kalau tulang sapi sama kambing udah di stop kemarin.
0: Tulang iga ya. Ya
1: kalau mbah minum kuahnya aja. Karena giginya nggak kuat jadi tulangnya di stop.
0: Ya.
1: Jalan-jalan Yona Peri.
0: Silakan ngajar lo.
1: Maaf sebelumnya orang ganteng mbah duluan ya. Ya di way kanan. Ada babang tampan di Bandar Lampung sama Anai di way kanan. Semoga selalu.
0: Amin.
1: Ada Abdullah di way kanan. Ada JK di way kanan. Ada Ramli. Ada Darman. Ada Sinan Munir. Ada juga Timo, ada Neni sama cucunya di Kemiling, ada Irin di Gunung Batu, ada juga Abila, terus Edo sama Nenek Terati, ada Wopi sama Udo Beratim, sama Mone Saunye ini Naperi.
0: Saunye ini ya.
1: Jalannya zaman akhir, warga dead selalu ya.
0: Amin.
1: Lagu ini tulang rusuk dulu ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, di belakang Mbak Jarwo sudah ada babang tampannya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
2: Wah, apa kabar nih Bang Ferry?
0: Kabar nih, sehat walafiat.
2: Sehat ya Allah, alhamdulillah. Yang penting sehat nih ya Bang Ferry ya. Masalah cuaca mah, ya kita syukuri aja Bang Ferry.
0: Iyalah.
2: Apalagi nih menyambut malam, malam apa nih, malam minggu.
0: Malam mingguan.
2: Sejuk pokoknya. Request lagunya, apa lagunya disiapin?
0: Lagunya ini ada Gadis Malaysia, Tulang Rusuk, Bidadari Lupa Diri.
2: Bidadari Lupa Diri?
0: Iya, itu dia. Saya juga agak penasaran.
2: Kirain Bidadari dari surga. Coba, emang itu lagunya Lesti ya?
0: Yang penyanyinya Rita, iya, Epi Samba.
2: Epi Masamba?
0: Iya.
2: Ya cobalah, bidadari lupa bayar utang. Salam ya Bang Ferry ya.
0: Yo, silakan.
2: Salam nih pertama-tama jamaah Nai di Wai Kandis bersama keluarga besar nih Sela di Cempaka 3 ya, sehat selalu. Terima kasih senggolah nih Mbak Jarwo di Lampung Timur. Mbak Eni di Kemiling, jamaah Bang Jaini Muni di Kemiling, jamaah Pak Basir Muni di Pasar Tani Kemiling. Jama Kang Maman di Palang Besi, jama Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tuguluren, jama Bang Ius di Pundut Bidada, jama Bang Pendi di Oku Selatan, jama Bunda Selvi di Pulau Bacan, jama Mama Pungki di Darussalam, jama Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jama Minanwati di Serensem. Apa? Oh ya. Terus jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Bang Hamham di Tengsewu, terus Muni jamaah Bang Amir Lampung Timur, Wai Kanan, jamaah Bang Abdullah, terus Muni jamaah Bunda Warkop, Bunda Ilham, terus Muni jamaah Bang JK, Bang Ramli, terus jamaah Lampung Tengah, Mas Yogi, Ayah Sultan Subuai, jamaah Mas Depa, Diwai Kanane Seunyine, di Bandar Lampung Seunyine, pokoknya Seunyine lah Bang Ferry Nuryadi ya.
0: Seunyine ya.
2: Lagune Bidadari Lupa Diri. Ya, makasih. Semoga Bang Ferry bersama keluarganya sehat selalu.
0: Amin,
2: dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Makasih Bang Ferry waktune. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik, di belakang Babang Tampan ada lagi di 0721255112 atau juga melalui telepon WhatsApp ya. Baik, sudah ada yang masuk. Ya. Kita terima ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sawi pun.
0: Iya pun.
3: Bang Pari Nur Yadi.
0: Ya, pin bolo-bolo.
3: Saya Gasma dan Rohani.
0: Amin, amin.
3: Panjang umur banyak rezeki.
0: Amin.
3: Sekarang jadi penyiar RRI. Duduknya bukan di meja tapi di kursi.
0: Kursi.
3: Iya. Ya. Sendiri lagi. Lagunya apa Bang? Sehat Bang?
0: Sehat alhamdulillah. Lagunya ada Gadis Malaysia, Tulang Rusuk, Bidadari Lupa Diri.
3: Ah, Gadis Malaysia. Itu lagu kebanggaan saya itu.
0: Gadis Malaysia ya?
3: Ya, lagi Gadis Malaysia. Lanjut ya.
0: Yo.
3: Buat Bang Ferry, sama Debi. Ya benar ya.
0: Yo.
3: Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Saya rezeki kedung umur.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Sama keluarga besar bahagia selalu Bang ya.
0: Amin.
3: Bapak kepala RRI ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Pro 1, Pro 2 ya. Pro 4 juga ya, sama Mbak Nona Kari, sama Bang Reza ya. Sama Tenunul Minasusi, Mbak Amelia ya. Mbak Juwita ya, Mbak Jahra, Mbak Naomi ya. Sama abang-abangnya semuanya, operator juga semuanya ya. SW kanan juga, selamat lebih ya. Lanjut ya.
0: Lanjut, lanjut.
3: Sama Dede Epa, sama Ibu ya. Sama Ayu, sama Abang, semuanya keluarga besar di kasus. Saya selalu menuahar, selalu diberikan kesehatan, selamat oleh sebuah nawatan, selalu bahagia sama keluarga besarnya. Sama itu ya. Pak Trimo, Bang JK, Bang Ramli, sama Bang Munir ya, Pak Suryati, sehat selalu ya, sama Bang Senen ya, Bang Senen, Bang Jomblo, Mama Dila ya, sama Ham, Mbak Darmi ya, sama Bang Nurin, Bang Entop, sama Bang Panji, sama Bunda Samah ya, sama Mbak ini, sama Debi, sama Pak Dekatiman, sama itu ya, Mbak Rim ya, sama Debi, Neng Sarinater, Mbak Lidia, sama Riko, sama Debi, sama Bang Awi ya, Bang Awi, Bang Mahendra sama Bunda Rosa, sama Wah Putri ya, Bu Halim sama Udo ya, sama Bang Gali, sama Bunda Rosa Jagabaya, Bunda Rosa Kedamaian sama Debi, sama yang dipanjang ya, Nayira sama Abah Emanya ya, saya tahu ya, sama Acidi ya, Bang Buyung sama Bang siapa tuh, oh Bang siapa Bang, satu lagi, Pak Min, sama Ayu di sana ya Bang ya, Mbak Ayu sama siapa lah ya, yang di sana tuh. Di luar provinsi ya, sama di Gunung Batu itu ada Bang siapa? Siapa Bang di Gunung Batu lupa lagi Bang?
0: Bang Irin.
3: Kang Irin ya, Bang Irin Sultan Subuai, Datu Lapal yang pilihan sama Bang Pen di Ukur Selatan, seunyin-unyin.
0: Unyin-unyin.
3: Nah, selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Spesialnya biasa, buat keluarga besar di kasus ya selalu ya, ucapannya I love you aja, setelah kalau... Makasih ya Bang ya.
0: Sama-sama.
3: Gadis Malaysia di balik Gadis W Kanan.
0: Iya.
3: Ya, makasih. Perempat Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Aku pamit. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Apin Bolo-Bolo sudah ada Bang Edo. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
4: Apa kabar Bang?
0: Kabarnya alhamdulillah, wawai sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, syukur kita sehat, kunyayan. Apa, kapal kamu aman ya?
0: Aman, aman.
4: Dan aku, api ke saya kemarau aja, biar aku ketongku gawah bang. Bang, cuaca mending aku kemarau aja.
0: Iya ya.
4: Tapi ya, kayak sama-samaan kemarau ya. Tapi kamu sehat ya bang ya?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Apa lagu nih jo?
0: Lagu nih wad Gadis Malaysia. tulang rusuk, bidadari lupa diri.
4: Wow. Tulang rusuk lah.
0: Tulang rusuk ya.
4: Oh. Salamnya saya Wat di Waik kanan. Ada Wat apa? Bang JK, Ayah Abdullah, Bapak De Darman, Bunda Warkop, Wat Muni, Atu Tonita yo. Semoga selalu sehat sekeluarga. Ayah Haris, Bang Nando. Pokoknya seujinnya saya Wat di Waik kanan, semoga selalu sehat. Wat Muni Babang Tampan. Wat Muni apa aja no? Bang Atin Bolo-Bolo ya?
0: Atin Bolo-Bolo,
4: Nah, semoga selalu sehat, keluarga. Ayah Senin, Ayah Nurdin, Kuat Muni, Ayah Nerawi, Ayah Sultan Sebuah, Ibu PDK Selatan, Mama Irin, Pade Katiman, Kang Maman, Bahrin, Datu Atin, Datu Lemur, Datu Penata, Jemawa Putri, Jemawa Udo, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Kuat Muni, Bunda Nai, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Tata Nabila, Bunda Eni, Mama Pungki, Bunda Eni Pulpa, Bos Watni, Ayah Yuskunduh Pidada, Watni Ayah Darson, Ayah Leng Pilihan, Ayah Entop, Bos Watmuni, Bang Riko, Bang Hamham, Ayah Basir, Ayah Gali. Pokoknya makasih sunyi nih lah, Bang Leon.
0: Sunyi
4: nih. Bang Leon, Bang Ferry. Oke, Bang Ferry nih, makasih waktu nih.
0: Sama-sama.
4: Semoga Bang Ferry sekeluarga selalu bikin kesehatan.
0: Amin.
4: Selalu dilancarkan rezeki nih.
0: Amin.
4: Nomor spesialnya makan nenek bang.
0: Nenek Serati di Sukarami 2 yo.
4: Betul. Terima kasih. Assalamualaikum. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Edo ada lagi. Ya halo.
5: Halo juga perempat suara udah Lampung. Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun.
5: Bisa Bang Ferry.
0: Alhamdulillah wawai sehat walafiat.
5: Amin. Siapa nih Bang Ferry?
0: Diam-diam menghanyutkan ya.
5: Ya betul Bang Ferry. Kita terpisah juga ya bang ya.
0: Iya. Gimana cuaca di Kuta Agung?
5: Gerimis-gerimis, mendung-mendung bang.
0: Wah di sini panas cerah ini.
5: Tapi hati-hati nggak mendung kok.
0: Iya. Hatimu cerah ya?
5: Cerah hatiku.
0: Iya.
5: Walaupun jomblo tetap cerah bang. Lagunya apa bang?
0: Lagunya ada Gadis Malaysia. Tulang rusuk, bidadari lupa diri.
5: Udah itu yang pertama aja bang.
0: Yang pertama ya.
5: Ya.
0: Oke.
5: Salamnya ya.
0: Silakan.
5: Salamnya buat kru perempat tanpa terkecuali. Selamat sore dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
5: Oke, lanjut bang.
0: Lanjut.
5: Bang Edo tadi ya, mas sore. Ada Pak Hamham, Bang Irin, Bang Jaini. Ada juga Bunda Samba, Nabila.
0: Iya.
5: Sore. Ada Kang Maman, Datu Atin, Bang Darson, Putra Jawa juga, dan Atin Bolo-Bolo, selamat sore. Salamnya semuanya ya bang. Yang luai kanan juga semuanya juga bang ya.
0: Iya.
5: Bagi waktu sama yang lain. Buat pengkirinya selamat tugas.
0: Sama-sama.
5: Kita akan satu apapun sampai tuntas.
0: Amin, amin.
5: Selalu bang ya.
0: Ya.
5: Buah pare rasanya pahit.
0: Cikom.
5: Tapi banyak yang suka.
0: Iya.
5: Yeah. Jomlo undur pamit. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum Kadipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Di belakang Bang Jomlo ada lagi. Bang Jomlo di Kota Agung tadi ya. Dia walaupun jomlo tapi cerah hatinya. Hatinya tak pernah mendung. Baik, halo.
6: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Selamat sore juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang siapa nih?
6: Ini Irma di Gunter, bang.
0: Oh, Irma di Gunter.
6: Ini bang siapa sih?
0: Perry.
6: Oh, Bang Heri, salam kenal ya, bang.
0: Perry.
6: Iya, Bang Heri, salam kenal ya.
0: Ya, F, pakai F.
6: Oh, F ya.
0: Iya.
6: F, Bang Perry.
0: Ya.
6: Oh iya, salam kenal ya, bang.
0: Sama-sama, salam kenal kembali.
6: Ya. aku boleh request lagu dong.
0: Apa tuh?
6: Lagunya Pangli Pantang ya.
0: Apa?
6: Pangli Pantang ya.
0: Pangli Pantang?
6: Iya.
0: Waduh, ini di acara Prodangdut kita nanti itu.
6: Yaudah, lainnya ya, pasangan ya.
0: Nah.
6: Pasangan Rumah Irama Selari Lita Sugiharto ya bang.
0: Iya.
6: Salamnya semuanya aja ya. Ya, Bang Ferry-nya dikasih kesehatan ya.
0: Amin.
6: Makasih punya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Di belakang Mbak Irma, di Gunter ada lagi. Kami menantikan di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Nah, itu pun WhatsApp tentunya ya. Baik. Masih adakah? Kayak lagu jadinya, masih adakah? Weh, bisa juga saya. Saya juga bisa nyanyi lagu dangdut. Tapi nantilah, nanti gak laku lagi yang lainnya. Baik, kami kembali menantikan Mina Muadi yang ingin bergabung di Pro Dangdut. Walaupun cuacanya yang begitu cerah ya, tapi bukan berarti ini harus mengurangi rasa kebersamaan kita di sore hari ini. Masih di Pro 4 dari Bandar Lampung, dan saya Ferry Riyadi yang akan menemani Anda selalu. Kita akan langsung putarkan lagu yang sudah kita siapkan setelah pesan-pesan berikut ini.
7: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

0: pada cakan ini agak luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Agak luar di pamuk motor ku jo.
1: Medi, Medi, aduh di pamonde Medi, Medi, tolong segera pe mobil mobil ni agak luah.
2: Allah api api weh, ikut main jaga tangga ribut ni hadapi lah.
1: Woi, tolong lihat ke pe mobil mono api mone mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cakan ini agak luah? Ki mobil pe di san.
2: Siut ni handoni ku angkat tangga ngebang nawi nyalain milu duit monya numpang parkir ku dija.
1: Niku mana numpang parkir ku pe ku cawa mawat niku ngelhani niku parkir di san. Mulai cepat kau beli mobil lah. Ki mana lahan parkir?
2: Ada lagi juga mona kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam mak cawa kau niku nasirik tanda tak mampu.
1: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah mon duit ku ke agam beli mobil lo. Kedang ulinya ngangon nyak udah lahan parkir. Mulai duit ku belinya sabar kau di pekon lah. Katur ali ku pe mobil monya ada telio. Nyak ada telio. Katur niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada aja kemas sama agak sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau di aku.
1: Allah, niku sesama do ami-ami ni mone ngekinar mobil basing-basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo, angok ko pai uat lahan parkir mo mawat. Kiku ko kajikan niku ngganggu tetangga.

0: kucing. Ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Kok habisnya banyak sih? Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya nggak pernah naik.
1: Ada apa, Bu? Ngomel-ngomel melulu.
0: Bapak tuh, lihat nih, Pak. Cuma beli segini habisnya banyak. Coba sih, Pak. Ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu, Pak, ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik. Bapak ngasih duitnya nggak naik-naik.
1: Lah emang lagi zamannya, Bu, barang-barang pada naik.
0: Ya emang zamannya. Yang ngerasain itu ibu, Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
1: Lah, bapak uang dari mana nambahnya, Bu?
0: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
2: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Kok kamu siang-siang bakar sampah sih?
2: Emang gak boleh ya bakar sampah?
1: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
2: Ih, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
1: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
3: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
4: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
5: Nyo upo tabuh, ino upo tarino. Api kupatabuh ni, hino kupatahini.
4: Artinya, reaksi diberikan sesuai dengan aksi. Respon ditampilkan sesuai dengan suasananya.

0: Ricardo. Gaya! Oi, Gaya!
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Yai, jangan! Jangan sedih, Yai, manggil wong cantik nih.
0: Ini, nah, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah berhamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang berhamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Iya, Yai, siap.
2: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
3: Saya sipit.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Saya Buddha.
8: Saya Hindu.
9: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
10: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
11: Perbedaan budaya.
10: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
10: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita

Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi

0: hujan lagi. Mana enggak bawa jas hujan.
1: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
2: Ay, lu ini
0: nge-vape aja terus. Emang kenapa?
2: Gua baru beli liquid baru.
0: Enak ini. Cobalah.
2: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
0: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana. Lu tunggu sini aja dulu ya. Nah, cantik nih. Hey, cewek, sendirian ya? Sini dulu. Sini.
3: Iya nih kak, kakak juga sendirian.
0: Enggak sih, tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
3: Ih, kakak, bisa aja deh.
0: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
3: Boleh, Kak. 08.
2: Woi, ngapain?
0: Ini, kenalan. Cuma saya cakep. Cakep nggak?
2: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung. Patung.
0: Hah? Patung? Masa?
4: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya

Setiap hari Provinsi Lampung kembali menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung ternak nasional dengan meningkatnya permintaan dan penjualan hewan kurban pada 2026. Peningkatan signifikan terjadi pada komoditas sapi dan domba yang menjadi penopang utama kebutuhan kurban di berbagai daerah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan tingginya permintaan hewan kurban dari berbagai wilayah menjadi indikator kuat bahwa kualitas dan ketersediaan ternak asal Lampung semakin dipercaya masyarakat. Berdasarkan data sementara, penjualan ternak kurban antar provinsi dan antar kabupaten kota di Provinsi Lampung, penjualan sapi pada 2026 mencapai 60.429 ekor atau meningkat 40,15% dibanding 2025 yang tercatat sebanyak 43.116 ekor. Sementara itu penjualan kurban meningkat dari 242 ekor pada 2025 menjadi 337 ekor pada 2026 atau

naik sebesar 39,25%. Di sisi lain, ternak kambing mengalami sedikit penurunan dari 143.335 ekor pada tahun 2025 menjadi 139.917 ekor pada tahun 2026 atau turun sebesar 2,38%. Menurut Lili Marwati, penurunan pada ternak kambing dimungkinkan terjadi karena adanya pergeseran frekuensi masyarakat dalam pelaksanaan kurban. Beralih ke warca selanjutnya. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung membentuk panitia sarana dan prasarana serta APIPON guna menindaklanjuti persiapan menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga Nasional PON bersama Banten tahun 2032. Pembentukan panitia Sapras dan APIPON yang dilakukan oleh KONI Lampung menindaklanjuti penetapan Lampung Banten sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON bersama tahun 2032, di mana tugas panitia adalah mengecek dan mendata sarana dan prasarana, baik yang belum ada maupun yang sudah ada, juga mencari atau mengecek keberadaan api abadi di Lampung guna menjadi sumber APIPON nantinya. Demikian warca pukul 17. Kita akan jumpa kembali di warca pukul 18.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Ya, minimal kali ini kita akan menikmati lagu-lagu Nusantara ya. Sembari kita menanti nantinya bergabung ke Pro 1. Nanti kita akan bergabung ke Pro 1 guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dilanjutkan dengan berdoa kajian maghrib ya. Kita nikmati lagu pertama yaitu Buruni Raja.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official.

RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

masyarakat Lampung. Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo. Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ajining diri dumunung ing lati. Ajining rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat

0: panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim Nasional Sepak Bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-Anfal ayat 1 sampai dengan 5 yang akan dibacakan oleh Hefni Hermawan. Lalu akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh, Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Ini dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari ini ikan casunya ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya, yang sudah melaksanakan sholat maghrib. Kembali lagi kita menikmati di acara Alumni Debi ya kan nih. Kita akan nikmati lagu-lagu Nusantara. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Tul Jaina dari Kus Plus.

merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung yang berbentuk puisi. Istilah petun dikenal di lingkungan masyarakat Lampung Abung, menggala tulang bawang, pubian, sungkai, waikanan, dan melinting. Di lingkungan masyarakat Lampung pesisir dikenal dengan istilah segata. Dan ada pula yang menggunakan istilah adi-adi. Puisi jenis patun ataupun segata atau adi-adi ini di kalangan etnik Lampung lazim digunakan dalam acara-acara yang sifatnya untuk bersukaria. Seperti dalam acara muda-mudi yang disebut dengan istilah kedayok atau jagadama. Di samping

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Apai agonunas, anu kak sikah mone. Apai haganunas, anu hak sekah mone.
0: Artinya, jerih payah yang dilakukan baru menampakkan tanda-tanda keberhasilan. Namun, sudah mendapatkan hambatan sebelum hasilnya terwujud.

0: sedap-sedap menu dijajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mune cubi. Ayah aku coba pay kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubik na susi. Bangit nih aniku mengandi jangan bangit keji. Mak mikir niku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong dija lah. Apa pepe sengaja mu katong menija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nama salah hutang medis. Samun cak nambil kahawan niku kutunggu-tunggunya dan bayar hutang. Tapi niku mak katong. Pakai katana niku katong jangan salahku lagi. Sepertinya kedua niat cak bayar hutang dia maniku.
1: Tanggung jawab niku sa. Tanggung jawab tinya ku katong. Segok ku duit lain pemenganan ku keji niku.
0: Lihat kok nganik sebangi mone. Ya karena mone yang bayar hutang dia maniku. Ya tapi salahnya kudunya kok nganik tenang.
1: Salah. Bayar pay hutang. Ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngutang kaki tadi tembok lala niku.
1: Sebar kau niku dijanji menong. Kesebar kau niku jadi liom niku.
0: Nihan emaknya ngutang.
1: Banyak hutang sahulin.
0: Banyak apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
3: Beb.
4: Ya, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir. Nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah. Mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Apa sih vulkanisme itu? Vulkanisme adalah segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekahan dalam kerak bumi. Magma ini bentuknya cair dan berpijar. Magma bergerak naik ke permukaan bumi melalui diatrema, yaitu saluran yang mirip pipa. Jika sudah sampai di permukaan bumi, magma berubah nama menjadi lava. Karena aktivitas magma itu beragam, maka dapat menimbulkan gejala vulkanik yang beragam juga, seperti tipe erupsinya, bentuk gunung api, dan aktivitasnya. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme, dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme atau ciri-ciri dari gunung api yang akan meletus antara lain adalah sering terjadi gempa, banyak sumber air mengering, peningkatan temperatur di sekitar kawah, terdengar gemuruh dari dalam gunung, dan hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Sedangkan gejala pasca vulkanisme, untuk gejala pasca vulkanisme yang muncul setelah gunung api selesai meletus, yakni munculnya sumber air panas atau geyser, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur.

0: Beli api lah, weh.
1: Cepatnya sogen jajak pinji zaman iku.
0: Ah, pinji, ya?
1: Kan yang kena ambilkan jajak beres. Ngalu, pinji. Ini jenjuni benda-benda semak pernah kuliah, Anjila.
0: Oh, unik nih, Hando, ya? Oh. Alah, Jisa. Jimat mo, jimat ngakun mo, Jisa. Alah, jini ku kaya, Nji, kan?
1: Nji kan tengah lalu kutian kan jak bubukah na pantuha.
0: Serius kaya gak sih?
1: Nyak beberesan ngahalu hinji. Injuk-injuk ini jadi koin zaman tua hinji sayo.
0: Hinji seku cagar budaya hinji sayo.
1: Iya tah?
0: Cagar budaya. Oh, jadi jual mahal nih sih.
1: Cocok sayo.
0: Jual di online kau sih hinji sayo. Nyak lutukan gue sih.
1: Tapi murah hinji kendengnya hinji ngahalu.
0: Jadi ku cak enak sih ngahalu jadi jual. Dan cocok aji pak kali nih ku sih.
1: Iya
0: Allah sekali nyak nih ku telu kali sih.
1: Nyak gak beli sabah kau.
0: Hah? Nyak nutukan yo sih. Nyak kebahagiaan mana sih? Bola porko niku sih.
1: Oh, niku mulai niku sih. Kok injekan dinyak tengalan disenyak singa halun.
0: Tapi mulai ini ku mak ngebagi ke ngejual nak lapor kodo niku sih. Ini bisa dilindungi pemerintah lah cagar budaya dan
1: sa. Mit lapor ku mit mit memang apa mit lapor ku.
2: Jika menemukan benda yang disinyalir merupakan benda cagar budaya, segera melaporkan kepada pihak yang telah ditunjuk sesuai Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Pihak-pihak tersebut diantaranya instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, kepolisian, dan instansi terkait. Masyarakat juga bisa melaporkan temuan di Balai Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Lampung.
3: Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm. Dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembeli hewan atau berperang. Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.
1: Mina Muari, adapun titah Kuntara Raja Niti, turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur,

0: rukun masyarakat dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Pistro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pistro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat.

0: semua putih kayak gini. Di mana saya ini?
1: Bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepet tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alpazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salam malam mendengar dimanapun Anda berada. Tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog.
4: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
2: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya tidak ada pengawasan di undang-undang. Saya waktu itu berdialog, tapi itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari Bintang itu pernah mendengar. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar.

0: Termasuk pangkat ke-9, pangkat ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita rajin jadi ngomong, kita jadi berat-berat begitu, semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai kita makin banyak. Karena antisipasi kesana dilakukan tidak boleh langkah biasa.
1: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
2: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan pembangunan jalan, kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya, kita bersifat skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan pisel dan antara.
1: Pengembangan PISEL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Widaya.
4: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zabi, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
5: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
4: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
6: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
4: Kepala DLH Kota Jambi Maruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
3: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong
4: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
7: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
4: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk, serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
8: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
4: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
10: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Sibarut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
9: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
10: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketahanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
11: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita itu terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Sibarut lah.
10: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya, pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
12: Untuk menjaga kondisivitas dan kamtipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
13: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
12: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
14: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
12: 1 kilo.
14: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
12: Diketahui razia gabungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Satbrimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
16: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
15: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
16: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
17: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
16: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 4 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih. Di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatian.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saat selesai. Pulih udah pulih dari Oxford lalu, so saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur, dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik, metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik, dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 selang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nina Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Ada hal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari.

0: makan Indominya sambil ini sambil nangis kan.
1: Betul banget.
2: Buahnya banyak ya dia.
0: Aduh. Ini bahan makanan ya. Lapar.
1: Jadi lapar. Oh, mungkin Kak Vicky lapar ya. Enggak. Nah, teman radio kita masih bareng sama Kak Vicky ya pastinya ya di Musik Live Chat. Aja Zumba nih buat kamu yang lagi nonton juga nih di YouTube kita di RRI Sungai Liat ya. Dan juga buat kamu juga teman-teman yang ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan pastinya Sungai Liat nih. Ayo kita ramein nih kolom komentar yang ada di YouTube kita ya. Buat nanya-nanya langsung sama Kak Vicky boleh banget.
0: Langsung aja cus. Gaskan ya.
1: Gaskan. Kalau dari Happy mungkin mau nanya dulu Happy.
0: Aku sih kayaknya mau nanya soal manggung. Ada gak sih tempat manggung ataupun event yang paling berkesan buat Kak Vicky?
1: Selama berkarya.
2: Mungkin kota kita sendiri ya, Pangkal Pinang.
1: Oke.
2: Itu panggung walaupun waktu itu hanya sekedar opening band ya. Tapi panggung itu sangat berkesan.
0: Di mana itu?
2: Di Pangkal Pinang.
1: Oh, di mananya? Spill boleh.
0: Exactly-nya.
2: Oke, di Pangkal Pinang di Lapangan Merdeka ya. Mungkin
0: itu
2: karena belum pernah ya. Belum pernah manggung segede itu, panggung gede. Jadi tonton banyak orang, nyanyi bareng sama TikTokan sama penonton itu.
0: Itu
2: sangat berarti bagi.
0: Berarti itu kan yang paling berarti. Nah, kalau yang paling menurut Kak Vicky yang paling apa ya? Yang paling kacau lah gitu. Ada enggak sih?
1: Kacau mania ya? Kacau
0: itu mania. Kicau. Yang enggak sesuai ekspektasi gitu.
2: Ada.
1: Oh, ada.
2: Ada.
1: Oke, okay, kayaknya mungkin bisa di-spill tapi tipis aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Biar
2: lupa lirik.
0: Oh, itu gimana ini
1: aku konteksnya? Aku kira ini ya dari luar ya.
0: Iya. Ternyata dari Kak Vicky-nya sendiri lupa lirik.
1: Iya, gimana ini
0: nge-blank
1: ceritanya?
2: Iya, aku juga bingung kalau lupain mantan itu agak susah.
0: Aduh.
2: Valiat.
1: Ups.
2: Beda konteks.
1: Beda konteks lagi nih, beda konteks lagi ya.
2: Apa nih?
0: Lupa lirik.
1: Oh, tadi lupa pertanyaannya.
0: Aduh, lupa juga.
2: Lupa lirik ya paling kocak. Jadi kita gantiin liriknya.
0: Lah, jadi gimana?
2: Orang jadi ketawa.
0: Kok bisa gitu ya penyanyi lupa lirik?
1: Multi talent berarti ya. Bisa ditempa apapun situasi.
2: Mungkin ada sebagian yang gak nge, tapi teman-teman yang band yang nge.
1: Oh, oke. Jadi ke-spill ya sendiri. Itu di mana tuh ceritanya?
2: Di Pangkal Pinang juga.
0: Oh, di Pangkal Pinang ya. Semuanya di Pangkal Pinang kayaknya.
1: Sering gak ke Sungai Liat?
2: Sering. Kemarin ada acara di Sungai Liat juga.
0: Oke.
2: Gini, itu panggung pertama untuk yang sederhana. Sederhana.
0: Tapi ini juga jadi kenangan yang mungkin
1: membekas.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Itu tadi yang paling berkesan dan juga yang paling kacau gitu.
1: Kalau yang paling jauh?
2: Kalau yang paling jauh
1: di Bali tadi ya pernah.
2: Di Bali.
1: Itu kapan dan ceritanya gimana?
2: Itu di Bali tahun 2016.
0: Udah lama 10 tahun yang lalu.
1: Satu dekade.
2: Waktu itu kan mau nyoba-nyoba nyanyi-nyanyi di ini nih di Bali.
0: Oh. Di kafe
2: di kafe ya.
0: Oh.
2: Di kafe itulah paling jauh.
0: Oke. Sambil main berarti ya, sambil liburan
2: sambil
0: gitu.
2: Sambil liburan ya.
1: Itu dulu karya-karya yang lama kah atau gimana?
2: Ya, karya-karya yang lama.
1: Karya-karya yang lama. Kira-kira nih ada berapa lagu sih dari Kak Vicky sendiri?
0: Semuanya.
2: Sebenarnya
0: semuanya.
2: Kalau dulu belum rilis ke EP ya, cuman masuk YouTube aja.
1: Karena ini udah rilis EP ya, itu tadi ya.
2: Baru ini aja, baru masuk YouTube paling SoundCloud kan zaman itu.
1: Oh iya, SoundCloud ya. Rame banget itu dulu ya.
2: Rame. Sekarang juga masih rame.
1: Masih rame ya. Tapi untuk musisi-musisi gitu juga enggak sih ya kebanyakan ya yang upload SoundCloud gitu. Tapi gimana nih selama berkarya? Apakah Kak Vicky sendiri ingin terus ada di posisi ini atau gimana Kak Vicky?
2: Ingin di mungkin aku sekarang juga punya boy ya, mungkin mau di salurin.
1: Oke. Okay. Rame-rame ya.
2: Nurun. Ya, diturunin ke boy.
1: Itu mungkin salah satu cita-cita Kak Vicky ya.
2: Yeah.
1: Dalam bermusik dan juga jadi seorang bapak.
0: Iya, yeah.
1: Ada juniornya.
2: Manginnya papa.
1: Oh,
2: papa.
1: Sebagai seorang papa nih sangat mengayomi ya anaknya ya gitu. Oke. Okay. Nah, anaknya nih mungkin nih juga salah satu inspirasi Kak Vicky kah dalam berkarya?
2: Iya. Yeah. Karena dia juga senang-senang nyanyi ya. Jadi kita bikin aku bikin lagu juga mungkin bisa dinyanyiin sama dia, jadi termotivasi tuh.
1: Umur berapa memang?
2: Umurnya 4 tahun setengah.
1: Oh ya udah lumayan ya, mengerti ya. 4 tahun setengah. Nah, tapi kalau dari manajemen waktu sendiri nih sebagai seorang
0: solois
1: gitu, terus juga sebagai seorang papa di rumah itu gimana?
2: Ya tetap biasa aja.
1: Biasa aja ya.
0: Jadi enggak terganggu gitu.
1: Enggak terganggu nih.
2: Malah seneng aku ajak kemana-mana tuh.
1: Oh, dia hobi ngikut berarti ya.
2: Kalau ada panggung-panggung malah aku seneng dia nonton ataupun lihat kita ya.
1: Ini lagi nonton gak nih?
0: Lagi
1: kira-kira
0: nonton gak nih?
2: Mungkin lagi nonton juga ya kan?
1: Lagi nonton.
0: Sehat dulu.
2: Halo Darren.
0: Halo Darren namanya.
1: Halo ini. Papa lagi sama Onti.
0: Onti ya. Onti Pinky.
1: Onti Pinky ini namanya Papa nih lagi cerita-cerita tentang musik Papa ya pastinya ya. Dan gimana sih kalau di rumah kesehariannya gitu? Boleh cerita juga nih Kak Vicky.
2: Ya, aku juga mungkin banyak-banyak yang tahu kalau orang-orang teman-teman ya. Banyak yang tahu aku kan seorang barber juga.
1: Oh. Jadi
2: mungkin banyak ngabisin waktu di barber.
1: Oh, oke. Okay.
2: Itulah
1: kerjaan. Barbernya di mana ini?
2: Barbernya di Kudai Sungai Liat di sini.
1: Oh. Kudai Sungai. Lumayan ya.
2: Iya.
1: Lumayan. Oke, okay. Itu tadi barbershop. Sambil barbershop, sambil jadi solois, sambil jadi bapak. Wow.
0: Enjoy berarti ya, tapi tetap enjoy ya Kak Vicky ya.
2: Enjoy. Terlihat enjoy.
1: Yo. Harus dong.
0: Ya.
1: Sebagai seorang yang bertanggung jawab.
2: Ya.
1: Betul. Nah, kalau dari Kak Vicky kan juga punya banyak kesibukan gitu ya, dan juga tadi manajemen waktunya aman banget gitu. Tapi selama berkarya sendiri gimana tantangannya?
2: Tantangannya ya menjaga kesehatan aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Karena kayak kita take vokal itu kan mesti fit banget tuh badan kita untuk ngeluarin suara biar bagus kan. Jadi mesti jaga pola tidurnya, jogging juga mungkin ya.
1: Oh, oke. Okay. Olahraga ya.
2: Olahraga lah.
1: Kalau dari Kak Vicky sendiri olahraganya apa nih biasanya?
2: Biasa kadang-kadang gym juga, kadang-kadang jogging juga.
1: Oh, oke. Okay.
0: Joggingnya di hutan lindung atau enggak nih?
2: Enggak, di dekat seputaran rumah aja.
1: Oh, oke. Okay. Kalau hutan lindung mungkin
0: ketemu.
1: Iya, ketemu sama kita. Kita lagi siaran di sini.
2: Oh, iya.
1: Kan deket ya sama hutan lindungnya. Tapi Kak Vicky sendiri enjoy ya dengan semua ini, benar ya?
2: Enjoy. Jadi insya Allah mungkin besok udah mulai mau bikin video klip gitu. Mau balik ke Jakarta dulu untuk bikin video klip.
0: Oh di Jakarta
1: ya bikinnya.
2: Ya semua temen.
0: Kenapa nggak di Bangka?
2: Harusnya sih di sini ya.
1: Iya.
2: Cuman mungkin ada sebagian temen yang sibuk kameramennya, ada yang ada di sana.
1: Oh.
2: Orang Bangka juga.
0: Jadi menyesuaikan teman-teman gitu.
2: Ya. Okay. Buat bantu ya.
1: Oke. Nah ini juga mungkin salah satu wishlist kah?
2: Ya.
1: Wishlist udah bikin. Udah video klip yang mana nih? Boleh disebutkan?
2: Iya. Mungkin untuk semuanya deh kayaknya.
0: Oh, langsung semua satu kaligus gitu.
2: Semuanya.
1: Dari EP itu semuanya 4 ya.
2: Iya,
0: itu punya target berapa lama nyelesainnya?
2: Setahun lah.
0: Satu tahun.
1: Boleh lah mampir lagi ke sini kalau udah ada.
0: Iya, kalau udah video klipnya.
1: Mampir-mampir sama teman-teman Pro 2 atau mungkin dengan karya baru lagi.
0: Iya, siapa tahu kan.
1: Kita tunggu ya.
0: Kita tunggu tahun depan berarti.
1: Ini ada pressure gak sih?
0: Aduh, katanya. Aku mau ini katanya mau apa sih berkarya dengan santai, malah di pressure gimana katanya?
1: Di pressure sama happy sih kayaknya.
2: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa ya, malah seneng ya, biar semangat.
2: Semangat.
1: Biar semangat. Oke, kita pressure ya. Target tahun depan harus ini lagi ya.
0: Harus ya.
1: Oke. Tapi teman Pro 2 sama Happy dan juga Kak Vicky, kita break dulu yuk.
0: Iya.
1: Kita bakal dengerin lagi nih satu lagu lagi dari Kak Vicky Alfaji. Apa tuh?
2: Salah deh kayaknya.
0: Salah yang tadi ya, yang disalah-salahin.
1: Yang disalah-salahin nih teman Pro 2. Oke, langsung aja ke Vicky Alfajri, Salah.

0: Dan kembali lagi bersama dengan kita di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, kali ini MLC-nya bareng sama Happy.
1: Sama Kak Fajar, Kak
0: Happy, Kak Vicky, dan Kak Jessica. Ya, kita bertiga ya.
1: Kita bertiga ya, berempat mungkin ada Kak Fajar di sini.
0: Oh iya, Fajar.
1: Nah, kali ini bareng sama kita ya, kita juga udah buka ya tadi yang dari awal.
0: Awal.
1: Pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar di YouTube kita ya. Dan sudah masuk juga nih, ada siapa aja nih?
0: Ada banyak, ada 5.000 pertanyaan.
1: Wow,
0: ini.
1: 5.000 dari siapa aja tuh ya?
0: Oke, langsung aja kali ya. Yang pertama ada dari @kshaime3279. Kak Vicky, ada rencana mau ke Jakarta nggak? Kita tunggu nih, suka banget sama tak secepat ini, relate, huhu, katanya gitu.
1: Oke.
2: Okay. Kalau untuk ke Jakarta mungkin tadi bilang besok ya. Besok. Insya Allah bakal berangkat. Paling lama tanggal 5 lah.
0: Oke, nggak lama lagi tuh. Stay tune ya teman-teman Pro 2.
1: Bakal manggung juga kan di Jakarta?
2: Insya Allah cari panggung.
1: Oke. Okay. Cari panggung buat
0: promosi juga.
1: Oke. Mungkin update-update itunya di mana nih Kak? Kalau kita boleh tahu kapan Kak Vicky mau manggung dan lain-lain?
2: Belum tahu.
0: Oh, belum tahu.
1: Maksudnya apakah ada Instagram yang bisa kita
2: cek? Oh
1: iya,
2: Instagram boleh Vicky Alfajri.
1: Oke, okay, itu langsung di Instagram pribadi ya.
2: Instagram, TikTok mungkin ya.
0: Oke. Okay. Ada juga kita tag di IG Pro 2 ya.
1: Oke, okay, betul banget. Nah, itu tadi pertanyaan pertama.
0: Iya, pertanyaan kedua mungkin Kak Jessy aja yang baca.
1: Oke, yang kedua nih. Oh, ada komenannya di bawahnya sih. Ada dari Kak Odit Prayoga.
0: Oke.
1: Katanya gantengnya Kak Vicky.
0: Dia bilang gitu.
2: Oke, makasih Pak Adit.
1: Ini teman ya mungkin ya.
2: Yeah.
1: Oke, temannya nih. Langsung aja nih pertanyaan yang kedua dari Kak James. Katanya mau nanya, saat Kak Vicky menulis lirik, berdasarkan pengalaman, apakah feel-nya lebih banyak muncul dari pengalaman pribadi atau imajinasi, atau justru juga hasil riset terhadap emosi yang pengen disampaikan kepada pendengar gitu?
2: Mungkin dari hal-hal pribadi deh.
1: Oh.
2: Tapi mungkin di ini lagi lah, dikembangin lagi.
0: Oke, okay. Jadi bercampur-campur.
2: Jadi
0: gitu.
2: Bercampur-campur.
0: Oke, okay. Ya, di ini. Mix and match gitu.
1: Oke, okay, itu tadi pertanyaan kedua ya. Mungkin dari pengalaman pribadi ya, Kak James ya. Mungkin kalau yang mau belajar-belajar menulis juga bisa kayak gitu ya, Kak ya.
2: Iya, aku juga masih belajar tadi.
0: Oke.
1: Padahal udah ada IP ya.
0: Iya, masih belajar, biasalah merendah.
1: Iya, aduh. Oke, itu mungkin sedikit ya dari Kak Vicky. Tapi Kak Vicky boleh enggak nge-spill gimana sih tipsnya gitu, atau mungkin mau menulis lagu gitu gimana?
2: Nulis lagu yang aku nyoba-nyoba terus sih.
1: Coba-coba terus.
2: Coba. Ganti, coba lagi.
0: Okay.
1: Itu berarti dari trial and error itu ya?
2: Iya.
1: Kita tahu kita error itu dari mana, Pak?
2: Pas setelah lagunya itu jadi, kita coba main satu lagu. Oh, mungkin ini ada, harus diganti.
1: Okay. Berarti mungkin trial and error-nya tuh dari praktek dulu.
2: Iya,
1: praktek dulu. Gitu. Jadi mungkin kalau kita asal-asalan juga nggak bisa ya?
2: Iya.
1: Dari, oke. Menurut Kak Vicky sendiri, dalam satu kali menulis lagu nih, berapa lama sih waktu yang diperlukan gitu? Satu lagu aja.
2: Menurut aku, lagu itu sebenarnya kayak anugerah ya.
0: Oke. Okay. Ini apa ini anugerah?
1: Anugerah.
2: Iya. Kadang-kadang kita moodnya pengen nulis aja, pengen nulis. Menulis lagu, kadang-kadang gak jadi-jadi.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kadang-kadang gak. Terlintas sebentar aja, langsung jadi.
0: Tulis banyak, oke.
2: Okay.
0: Tergantung moodnya juga kali ya, tergantung situasi gitu.
1: Okay.
0: Kalau mau nulis lagu sedih, otomatis harus lagi sedih. Nanti dia hari-harinya lagi seneng, kan nggak bisa, nggak relate.
2: Iya.
0: Jangan, iya.
1: Happy.
0: Iya, jadi sendiri.
1: Oke, okay, itu dari pertanyaan yang kedua.
0: Yang ketiga ada dari Syafa SFN. Apa sih tantangan paling berasa pas lagi produksi lagu pop sendiri di daerah, di era digital kayak sekarang?
2: Sebenarnya tantangannya nggak terlalu ini sih. Paling kalau untuk promo ya.
0: Okay.
2: Promo kita cari-cari panggung agak
0: agak sulit ya. Oke.
2: Kalau untuk bikin apa segala macam, mungkin sekarang udah banyak studio-studio yang bagus-bagus juga.
1: Oke. Okay. Balik lagi dari panggung ya.
2: Panggung. Untuk kita promo.
0: Promosinya.
1: Tapi yeah, sekarang era digital gampang banget gak? Atau yeah, gimana?
2: Gampang.
0: Tinggal share-share aja ya.
2: Share-share.
0: Tag temen.
2: Cuman share, kita nyanyi langsung live sama kita kasih-kasih orang dengar itu agak beda.
1: Beda. Oke. Okay. Ini karena sebenarnya masih ada pertanyaan juga ya, tapi kita diburu sama waktu.
0: Iya, benar banget. Iya. Masih 5 menit lagi.
1: Iya, 5 menit lagi, dan kita harus performin lagi nih satu lagu
0: terakhir
1: lagi.
0: Ya.
1: Setelah tadi ada lagu Salah dan juga Sederhana yang kita udah puterin ya, teman-teman berdua ya. Pas lagi break nih, aku mau kasih ke Kak Vicky gitu. Mungkin kasih closing statement nih buat teman-teman yang ada di layar gitu ya.
2: Bingung gak?
1: Masih aja yang penting gimana kak?
0: Tetap semangat misalnya.
2: Tetap semangat. Gitu. Tetap kalau yang berkarya tetap terus berkarya. Gak usah. Kadang-kadang kita itu susahnya overthinking sama pikiran sendiri.
0: Oke. Okay.
2: Makanya pikiran-pikiran kayak gitu hilangin aja. Selama kita benar, selama positif, kerjain aja.
0: Oke, mantap.
1: Kita di apa? Selama positif, nggak apa-apa, kita jalanin aja gitu.
2: Jalanin aja.
1: Dan tetap be happy nggak sih?
2: Be happy.
0: Nama aku di mention terus ini.
1: Ya itu karena kita tetap harus ceria apapun situasinya. Even kita juga nulis lagu dengan kondisi yang terpuruk ya itu tadi ya. Even kayak gitu, tetap harus semangat karena ya balik lagi ini hobi kita, ini sarana kita juga mencari pundi-pundi juga betul ya dari bermusik ini ya teman Pro 2 ya. Nah, kan tadi lagu Kau Berubah ini mau dijadiin masterpiece karya Kak Vicky ya. Betul ya. Mungkin bisa di spill dulu nih lagunya kayak gimana maknanya gitu sebelum kita juga dengerin bareng nih.
2: Kalau lagu ini jadi dia itu ceritanya seseorang yang berubah karena sifatnya karena di awalnya dia enggak kayak gini. Di awalnya manis banget.
0: Oh yang pas, tadi ini.
2: Iya. Pas di udah dijalanin, dia makin berubah, dingin, kayak diajak bercanda itu kayak nggak masuk garing.
0: Okay. Udah bosen kali ya.
2: Nah, yang jadi masalahnya kita nggak tahu dia berubahnya karena apa.
0: Karena bosen, karena orang lain.
1: Tergantung ya.
2: Cuman yang paling benernya nggak usah cari tahu sih.
0: Okay. Makin nggak tahu makin baik gitu ya.
2: Ya, selesai aja.
0: Makin nggak tahu. Semakin baik ya, teman Pro 2.
1: Jadi buat kamu nggak usah cari masalah, nggak usah cari tahu. Mending ya udah diem aja gitu ya. Dan kita langsung dengerin nggak sih?
0: Sekalian closing ya.
1: Sekalian closing gitu ya. Dan terima kasih juga nih buat Kak Vicky dan juga teman Pro 2 ya. Dari manapun kamu berada nih teman Pro 2 yang udah nongkrong di YouTube kita di RRI Sungai Lia, terus juga baik dari Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang
0: dan Sungai Lia.
1: Pastinya. Terima kasih banyak nih udah bersama dengan kita di MLC edisi hari ini
0: Belajar Sumba.
1: Dan terima kasih banyak. See you di edisi selanjutnya. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: the time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Prima Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2. Malam hari ini kamu bakal temenin sama Farsha Asmara dan
0: juga Tita Prasiti. Kita berdua bakalan ngasih tips untuk ya semoga hidupnya jadi lebih berarti lah ya.
1: Cuman di Wacot lo harus tahu.

0: Cincin Bahindia menjadi lagu pertama Saturday Night hari ini.
1: Yes, cincin. Kenapa sih harus cincin, Tita? Kenapa bisa dikasih cincin?
2: Amin ya.
0: Kak, kenapa? Kau lo dengar kak, cincin.
1: Mulai.
0: Enggak ya. Gimana kabarnya Farsha hari ini? Semangat ya dong, teriak.
1: Luar biasa ya. Jangan teriak-teriak dong, nanti kuping pendengar jadi agak meledak ya di radio.
0: Iya, semangat. Karena gue belakangan ini gue sedang menerapkan jargon ke hidup gue sendiri yang lagi hektik-hektiknya gitu.
1: Apa jargonnya sih?
0: Jadi setiap gue datang ke suatu tempat, gue akan menyuarakan itu.
1: Apa jargonnya?
0: Tita, kaya.
1: Gitu. Bener ya. Sekarang emang kalau misalnya bukan kaya, apalagi yang dicari kan di dunia
0: ini?
1: Kalau bukan kita yang kaya, cari cowok kaya maksudnya?
0: Enggak dong. Enggak, maksud gue kayak di hidup yang sekali ini, kayak kalau tujuan lo gak jadi kaya, ya pasti dengerin kita.
1: Oh gitu tujuannya. Enggak.
0: Gue paling suka kalau punya partner siaran tuh kayak gini lah, gak dukung punchline yang sebenarnya gak punchline.
1: Gue gak suka gimana?
0: Ya udah, minggu depan ganti jadwal ya.
1: Nah kalau misalnya ngomongin tentang kaya ya kan, berarti lo akan menjadi orang yang dilirik sama orang-orang atau gimana?
0: Gue gak jadi kaya pun gue udah dilirik orang.
1: Baik, Tita jangan bikin mancing gue kalau kasar ya Tita ya.
0: Ini adalah resiko lo siaran sama orang NPD.
1: Oh iya, benar.
0: Karena kalau minggu kemarin kita udah ngebahas cara jadi NPD, udah gue terapin, Syah.
1: Oh, lo udah terapin. Bukan itu kesiaran lo. Kita kesiaran
0: gitu,
1: lo.
0: Jangan gitu.
1: Nah, kalau misal kemarin jadi NPD, tapi kan biasanya kalau misal jadi NPD itu banyak yang gak dilirik orang ya.
0: Betul. Karena biasanya kalau NPD kan kita semua sepakat kayaknya NPD itu mengarah ke arah agak ke kiri gitu ya. Nah, kalau kemarin kita ngebahas yang agak ke kiri, kali ini kita bakalan ngebahas yang ke kanan, Syah.
1: Ke kanan.
0: Kita sen kanan hari ini.
1: Oh, oke. Okay. Apa sih agak ke kanan ini?
0: Sebenarnya ngebahas diri gue juga sih.
1: Oh, iya. Emang ngebahas tentang kita banget gitu ya.
0: Kita banget.
1: Kita ngebahas apa, Tita?
0: Ngebahas MC.
1: Hah? Gimana?
0: MC.
1: Oh iya benar.
0: MC.
1: Oh iya benar.
0: MC.
1: Aku baru mencet.
0: Tapi bukan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bukan.
0: Tapi jadi berubah. Bukan, beda. Kita ngebahas MC yang adalah gue banget.
1: Oh, kita banget. Lo banget.
0: Gue banget.
1: MC.
0: Kalau lo, gak tau sih.
1: Kayaknya ada gue sedikit. Ya, tapi gak gue banget. Tapi lebih ke lo banget.
0: Kita banget.
1: Lo banget.
0: Wacot banget. Kita bakalan ngebahas how to be a good main character.
1: Tapi main character yang akan kita bahas itu bukan main karakter yang harus jadi paling heboh kayak kita.
0: Bukan kayak gue pokoknya.
1: Banget ya. Ya sendiri kita jadi main karakter aja.
0: Main karakter yang benar-benar ya, main karakter. Jadi kalau misalnya lo nonton anime itu kan pasti kan ada tiap step anime pasti bakalan ada main karakternya. Dia nggak perlu jadi heboh, nggak perlu jadi alay, nggak perlu jadi jamet, nggak perlu jadi gue untuk jadi main karakter. Dan kali ini kita bakalan ngasih 18 tips untuk teman Pro 2 supaya menjadi main karakter yang gak harus heboh supaya jadi main karakter.
1: Betul, tetap menjadi diri lo sendiri.
0: Yes.
1: Ya, apa yang lo punya, itu nanti lo pokoknya
0: itu
1: kita
0: bahas ya. Jadi keep on tuning barengan kita sampai jam 10 malam nanti cuma di Watch Out.
1: Lo harus tahu.

Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Marsha dan juga Tita
1: agak kaget. Kalau lo lihat di depan, orang di depan langsung kayak kayak spontan banget. Suka
0: bener banget.
1: Siaran malam hari ini suka
0: Tadi kita udah spill Tita, kita bakal bakal bahas apa malam hari ini.
1: Kita bakalan ngasih teman kedua di seluruh Indonesia Raya ini 18 tips buat jadi main character. Tanpa lo tuh harus jadi orang paling heboh, karena basically orang yang disebut sebagai main character itu tanpa lo tuh berbicara pun orang tuh tahu kalau lo tuh main character,
0: benar.
1: Ya karena kayak yaudah lo tau nggak kalau gue tuh selalu punya teori ceritanya, jadi kayak teori semua banyak orang cakep di dunia ini, tapi nggak semua orang tuh punya karisma.
0: Karisma warteg. Bukan.
1: Brand Marsha.
0: Benar. Maksud gua adalah gua lapar sekarang gitu.
1: Tita bisa banget ya.
0: Benar. Jadi karena kita punya itu, karena kita makanya kita bisa kasih tips ke teman Pro 2.
1: Iya. Kayak lu orang ganteng tuh belum tentu berkarisma, tapi orang berkarisma udah pasti ganteng.
0: Betul.
1: Jadi kayak secara nggak langsung kita bakalan ngasih tips supaya lu tuh lebih berkarisma di hidup lu sendiri.
0: Yes, gitu. Betul. Biar lu punya karakter di diri lu sendiri.
1: Betul, iya kan? Dari diri lu sendiri yang orang-orang tuh setuju kalau lu tuh ya lu inilah sang main character Yang pertama ya Marsha adalah tips yang basic banget. Jadi kalau misalnya lu tuh masuk ke ruangan atau kayak misalnya pas lu nongkrong gitu ya. Let's say ke coffee shop, salah satu coffee shop di Bandar Lampung. Lu tuh masuk jangan sambil main HP. Padahal cuma scroll-scroll galeri doang ya kan. Pindah-pindah dari galeri ke kontak, ke ini, ke itu, ke catatan, sok ngechat orang. Lu banget.
0: Padahal enggak ada kuota.
1: Nunggu wifi ya.
0: Iya, sejujurnya.
1: Jadi kayak ya udah pede aja dulu loh. Kayak jadi kalau misalnya lo pakai jilbab jahat, boleh enggak sih kayak nganuin si jilbab lo itu
0: benar.
1: Atau rambut tuh lagi badai-badainya, boleh banget disisir pakai tangan. Meskipun enggak ada yang ngelihat lo, tapi enggak apa. Pede aja dulu. Karena kayak ibaratnya kayak lo memasuki ruangan dengan semangat baru gitu.
0: Oke, hindari dulu kita bawa gadget atau kita main gadget.
1: Setidaknya itu sampai lo dapat tempat duduk dulu lah.
0: Benar-benar, kecuali kalau dalam kondisi urgent lo nyari kawan lo baru ya.
1: Iya, benar banget.
0: Terus yang kedua ada apa, Fasha? Ada yang kedua, ingat nama orang nomor 2. Percayalah, kalau misalnya ini tuh bisa menjadi lo menjadi main karakter bagi orang-orang sekitar lo. Kalau misalnya lo inget sama orang tuh, walaupun kita baru sekali ketemu, terus kita ketemu lagi di next acara
1: gitu ya.
0: Terus dia ngerasa, wah dia udah kenal sama gue. Lo bakal jadi main karakter.
1: Bener-bener. Apalagi kayak misalnya orang itu gak inget sama lo, ya gak sih?
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak
0: betul.
1: Misalnya lo lupa nih sama gue. Terus gue kayak, Marsha, seneng banget. Gitu kan, meskipun lo pada akhirnya nggak inget gue gitu, tapi pasti menurut lo kayak
0: gue happy sebagai orang yang dikenal, gue happy, gue bakal jadi seneng ngobrol sama lo untuk berikutnya.
1: Karena dibalik tujuan awalnya lo pengen jadi main karakter, itu tuh menurut gue adalah basic attitude sih ya.
0: Betul,
1: bisa bikin orang lain tuh seneng akan kehadiran lo.
0: Iya betul. Gitu. Atau kalau misalnya lo tipe orang yang pelupa, lo bisa kayak yaudah sapa tapi yang happy, kayak kemarin, iya kan?
1: Kalau enggak pakai cara sederhana, kayaknya gue enggak asing deh kalau gitu.
0: Oh, barusan nyelanuin. Benar. Iya, kayak gitu itu yang bikin lo menjadi main karakter.
1: Sebenarnya itu tuh ya, cara lo tuh ngebaca personality orang yang mau ajak ngomong.
0: Gitu. Ilmu lagi dari Tita, teman Pro 2 ya.
1: Iya, gitu, teman Pro 2.
0: Terus yang ketiga apa, Tita?
1: Yang ketiga, teman Pro 2, kalau misalnya lo tuh ada cerita lucu, ceritain aja. Karena kayak kita enggak tahu loh orang-orang yang kita temui hari ini tuh kira-kira punya hari yang berat atau enggak, ya kan? Sometimes ketika kita memberikan cerita lucu gitu, dia kayak jadi terhibur. Betul, gitu kan. Jadi mendapatkan energi baru gitu ya. Jadi kayak lo tuh dianggap, oh lo tuh peduli lo akan sekitar lo gitu. Tapi menurut gue tips ini tuh apa ya, kayak perlu diterapkan setelah lu tuh membaca lingkungan lu dulu.
0: Betul,
1: nih.
0: Betul, menyesuaikan dulu.
1: Menyesuaikan. Yeah. Gak mungkin kan lu lagi rapat besar. Lu punchline. Lu punchline gitu kan. Tiba-tiba dikulum-kulum di kikunya gitu.
0: Gak bisa dong, gak bisa. Okay, gitu. Lu tuh harus menyesuaikan siapa partner lo di dalam meet itu ya.
1: Betul.
0: Atau di dalamnya lingkungan itu. Karena percuma kita pancelan kalau misalnya respon dari mereka pun gak enak.
1: Bener, ya kan? Makanya tips ini diterapkan di occasion tertentu.
0: Yes, betul. Yeah.
1: Next, ada apa lagi, Farsha?
0: Next, tips biar lo menjadi main karakter adalah punya satu cerita andalan buat biar bisa kita sharing di setiap situasi. Jadi betul. Misalnya satu cerita ini bisa lo sharing kemana aja, tapi asal nggak oversharing aja.
1: Asal nggak oversharing dan asal ceritanya tuh nggak dibuat-buat ya.
0: Iya betul.
1: Jadi kayak lo pernah nggak sih kayak ketemu sama orang yang akhirnya ketika nggak kita ketemu orang yang memang udah kenal sama dia juga. Farsha yang ini ya, kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya brandingan gitu loh.
0: Betul,
1: dari
0: betul,
1: cerita
0: betul.
1: Yang satu, oh Farsha yang gubernur.
0: Pokoknya ya sebisa mungkin kita tetap realistis,
1: tetap
0: ya
1: realistis.
0: Jangan kehidupan aslinya ya.
1: Betul.
0: Terus apa lagi kita?
1: Yang kelima teman Pro 2, lo tuh hadir di suatu tempat itu bukan cuma lo tuh buat jadi orang yang paling eksis doang gitu ya. Tapi usahakan ketika lo tuh bergabung ke dalam sebuah lingkungan baru atau join obrolan baru, lo tuh bukan jadi NPC tapi jadi energi baru gitu. Jadi kayak oh kayaknya kalau nggak ada Tita kurang nih.
0: Bener, balik lagi NPC ya, jangan jadi NPC teman Pro 2. Kalau bisa. Tapi ini balik lagi tergantung orangnya introvert atau extrovert ya.
1: Menurut gue, mau lo introvert ataupun extrovert, lo harus punya energi yang memang cuman bisa didapetin di lo doang.
0: Oh iya, bener-bener.
1: Dan itu tuh positive energy.
0: Oh iya, bener-bener. Walaupun gitu. Lo jadi introvert, tapi ya bikin karakter lo sendiri.
1: Bener.
0: Bikin karisma lo sendiri.
1: Betul. Ya, karena gue yakin teman Pro 2 di sana pernah ketemu gitu loh sama orang yang sebenarnya dia yang enggak terlalu banyak ngomong gitu ya dalam suatu perkumpulan, tapi kayaknya kalau enggak ada dia tuh kurang gitu.
0: Iya,
1: nah, bener-bener. Itu adalah bibit-bibit ini nih main karakter.
0: Kalau misalnya lo nggak bisa banyak bahan ya, maksudnya kayak bahan obrolan ke orang-orang, ya setidaknya respon lo ke orang yang cerita itu baik aja sih.
1: Betul.
0: Seru. Biar orang tuh kalau misalnya kalau ya ngerasa kurang aja kalau nggak ada lo di situ.
1: Benar-benar. Iya, kan? Karena ya itu tadi ya, untuk jadi main karakter tuh nggak harus jadi jago ngomong, tapi jago denger juga bisa lo ngebuat lo tuh jadi seorang main karakter. Karena apalah dayanya orang banyak omong kalau nggak ada yang denger.
0: Kayak kita doang sekarang kayak banyak yang denger nih, ada 1.500.000 yang lagi nonton kita.
1: Too much.
0: Kayak soalnya gitu ya.
1: Ya udah, itu tadi 5 tips pertama dari Tita dan Farsha juga ya teman Pro 2. Tapi kita juga bakalan ngasih tips-tips lainnya karena kita masih ada 18 tips tentunya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Jadi temenin kita sampai jam 10 malam nanti cuma di Watch Out.
0: Lo harus tahu.

Padua, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, rumah Daswati hanya menyisakan

0: kelas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: dan juga
1: Tita. Kok tadi mic gue gak lo hidupin, maksudnya apa?
0: Maksudnya gue diluan gitu loh baru.
1: Lo mau siaran sendiri, Syah? Ya udah, Syah. Gak usah siaran sama gue, Syah.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Ya, ya, masih barengan Tita dan juga Farsha malam hari ini, teman Bro 2, malam minggu ya. Malam minggu lo, minggu kemarin ditemenin sama kita, minggu ini ditemenin sama kita ya, lagi.
0: Tadi barusan banget sebelum meluangkan waktu untuk menemani teman Bro 2 dulu, baru meluangkan waktu untuk diri gue sendiri. Kayak mau aja sih.
1: Tadi gue jalan aja. Tadi gue sebelum ke studio ditanyain gue sama partner kerja Auk Cenah.
0: Kenapa gitu, partner kerja lo itu?
1: Malam minggu kok berkarir, kata dia. Asik, kata Auk. Gak tau Auk, kata gak tau gue ini orangnya setia.
0: Setia, ya
1: ke
0: Allah.
1: Teman Pro 2.
0: Ya, tuh, ya teman Pro 2 ya, benar-benar. Tita setia itu sampai 2 bulan baru balik ke sini.
1: Farsha, jangan oversharing. Nih lah, jangan kayak Farsha teman Pro 2.
0: Iya, benar-benar. Iya, betul-betul. Kalau bisa teman Pro 2 menjadi main karakter, boleh sharing tapi jangan oversharing.
1: Jangan
0: kayak,
1: oversharing.
0: Kayak saya barusan ya. Tapi itu ya, apa info baru.
1: Menurut gue kan extrovert dan pick me banget. Kayak gue tuh paling gak bisa diajak ngomong.
0: Terus
1: sekali buka mulut oversharing.
0: Gitu. Berarti jangan mancing-mancing Tita ya kalau bisa ngomong. Makanya hati-hati ya kalau sama Tita.
1: Tapi menurut gue ini juga salah satu tips yang keenam yang gue kasih ke teman Pro 2 ya. Sometimes untuk menjadi
0: apa itu?
1: Keganggu ya. Sometimes untuk menjadi seorang main character itu kayak lo tuh harus memberanikan diri untuk berbicara ke orang lain yang emang lo tuh nggak kenal.
0: Iya, yeah, betul.
1: Kayak lo datang ke ruangan baru yang lo tuh nggak kenal siapa-siapa. Lo coba berbicara ke orang yang baru lo kenal untuk sekadar kenalan supaya lo tuh bisa berbaur dan dapat lingkungan baru.
0: Tapi poin utamanya
1: yaitu tadi jangan oversharing.
0: Betul.
1: Karena kayak masa iya seorang baru udah mau lo kasih tahu alamat lo di mana?
0: Nah, itu kan ya. Makanya teman Pro 2 sesimpel gini. Kayak kalian lagi ospek PPKMB, iya kan? Iya. Sekedar nanya aja. Aduh, iya ya, jangan bawa kampus nih kayaknya. Jangan bawa kampus deh ya. Iya, pokoknya kayak gitu ya teman Pro 2. Nanya aja namanya siapa, asalnya, dari mana gitu kan.
1: Kalau katanya
0: kayak gitu aja.
1: Kalau katanya tensi rumahmu di mana?
0: Iya.
1: Di situ ada siapa?
0: Hasil puterin gak?
1: Jangan.
0: Belum.
1: Ada apa lagi, Farsha?
0: Terus, yang ketujuh, teman Pro 2, jangan takut jadi orang pertama yang nyapa ya. Balik bener. Lagi adalah jangan takut kalian menjadi orang yang ramah.
1: Betul,
0: ya,
1: kan? Betul. Karena kayak kayaknya seru gitu ya pas pertama kali datang ke ospek gitu ya. Enggak sih,
0: nah, gitu juga sih. Itu lebih MC-nya ya kalau kayak gitu ya. Lo
1: kan gue lagi ngomongin MC.
0: Oh benar. Beda dong.
1: Beda MC.
0: Yes. Kalau misalnya menjadi dikenal orang yang ramah tapi yang enggak terlalu lebih ya. Kan kita ngasih taunya enggak yang terlalu melebih-lebihkan.
1: At least kayak lo berani untuk menyapa gitu lah.
0: Apa aja.

0: Gue Tita.
1: Hai, gue Farsha Swift.
0: Gue apa? Kayak gitu nggak apa-apa.
1: Oh nggak apa-apa.
0: Itu mau jadi asik, iya kan?
1: Oke, udah ulang.
0: Halo,
1: John Tita.
0: John Tita? John?
1: Istrinya Jungkook. Jadi ikut marga.
0: Oh, J O iya. Gua kira
1: Jeon.
0: J H O E. Jeon J E O E.
1: Eh sorry ya, itu yang benar John.
0: John, oh benar ya. Iya. Kebetulan kita besana. Gua istrinya Kim Tae Hyun. Udah lagi ya.
1: Terus teman pro 2 yang ke-8 ini ya, untuk menjadi seorang MC, lu tuh nggak boleh kelihatan jaim.
0: Oh iya, benar.
1: Kayak jadi kayak misalnya lu tuh ketawa, ya udah. Let it flow aja ketawanya gitu loh. Jadi gak kayak aduh Farsha kamu lucu banget.
0: Gak nah, boleh. Itu lebih ke pick me. Itu bakal menjadi main karakter.
1: Main karakter.
0: Tapi main karakter yang
1: ke kiri ya.
0: Yang ke kiri ya. Bukan itu yang kanan ya.
1: Kali ini kita ngebahas yang ke kanan. Jadi maksudnya ketawanya ketawa yang memang lu tuh gak dibuat-buat tapi juga gak terlalu berlebihan. Karena betul, itu tadi betul. Yang dibuat-buat juga gak bagus tapi yang berlebihan juga gak bagus.
0: Iya gitu. Standar-standar aja lah.
1: Standar-standar aja. Ketawa yang memang lu tuh happy untuk ketawanya dan bukan untuk kayak dilirik orang.
0: Betul. Walaupun ada crush lo di situ, ya nggak apa-apa lah.
1: Percayalah.
0: Siapa tahu bisa dilirik.
1: Percayalah. Ketika lo menjadi diri lo sendiri, crush lo tuh pasti bakal nengok.
0: Kasih paham Tita.
1: Next. Ada lagi sih.
0: Selanjutnya nih yang ke-9 tuh nomor 2. Biar signature tuh nomor 2. Biar apa? Biar cara lo ngomong itu bisa menjadi kebiasaan atau apa ya, outfit atau jokes receh tertentu ya.
1: Betul. Jadi ini sebenarnya gue terapin di salah satu lingkungan pekerjaan gue gitu. Jadi gue tuh sekarang di tempat kerja gue sih dipanggil apa coba? Kenapa? Megalodon.
0: Kenapa Megalodon?
1: Nah, jadi Megalodon ini adalah signature gue, Cha. Karena waktu itu gue kan sempat suka sama orang. Ceritanya kan. Tapi orang itu udah punya pacar. Ya, gue nggak tahu posisinya Cak kalau misalnya dia punya pacar. Jadi gue ngechat dia dong, ya kan. Udah punya pacar belum kak? Kata gue. Terus ternyata dia udah punya. Gue bikin status Cak. Ikan hiu megalodon. Cakepin dong.
0: Cakep
1: ini. Lagi.
0: Oke, ulang.
1: Ikan hiu megalodon.
0: Cakep.
1: I still love you even if you don't. Itu signature gue. Kalau lo punya signature apa? Gubernur.
0: Gue gak mau menyebutkan. Tapi ya itulah.
1: Tapi lah
0: ya,
1: itulah. Ya udah ibaratnya kayak siapa sih satu PWK yang gak tahu kalau Farsha itu gubernur.
0: Yeah,
1: siapa betul. Sih satu kantor gue yang gak tahu kalau gue megalodon.
0: Betul. Oh megalodon. Yang lain gitu sih megalodon gitu.
1: Oh ada lagi. Apa ya kemarin? Ini. Ikan hiu kena vertigo.
0: Cakep.
1: I love you Bram Leringo.
0: Emang ikan, kenapa gak ikan hiu aja? Ini dua kali pantun ikan hiu terus.
1: Ya karena, ya itulah pokoknya.
0: Oh, iya. Ya sebenarnya ada signature ada yang signature. Lo punya.
1: That's why gitu lo tuh ya. Harus punya signature itu tadi.
0: Betul. Terus apa lagi Tita?
1: Next ada kalau punya kalau jadi teman cerita itu lo tuh yang jadi orang yang benar-benar bisa ngedengerin. Gak cuman kayak, lo tau kan yang hadir tuh raganya tapi sebenarnya cuman gede.
0: Ya mungkin dia lagi capek.
1: Ya maksudnya kan bisa sih. Hey, we cannot not communicate. Kan? Kalau lu capek gak mau dengerin ngomong, sabar sih gue lagi gak mau cerita. Ya,
0: itulah pentingnya komunikasi.
1: Itulah ya, pentingnya kan? Komunikasi, makanya sama anak komunikasi.
0: Oh benar, sama anak ilkom ya, benar. Oh sekalian. Dijamin komunikasi lo kalau sama anak komunikasi aman.
1: Aman. Apa itu miskom?
0: Oh iya.
1: Apa lagi Syah?
0: Terakhir ya.
1: Terakhir untuk segmen ini
0: segmen
1: maksudnya.
0: Segmen ini kan? Betul. Kalau teman cerita lo punya masalah, ya dengerin ya kan. Dengerin
1: beneran.
0: Bukan nunggu giliran buat cerita balik. Itu lagi-lagi adalah komunikasi.
1: Komunikasi.
0: Kalaupun lo punya teman yang lagi cerita dan lo posisinya lagi capek, ya ngomong aja kalau lagi capek, ya kan.
1: Bener, sama kayak lo tuh kayaknya harus menghindari deh jadi manusia yang ngikut-ngikut aja. Contoh kalau gue nyebutnya apa coba? Ngge-ngge wae. Ngerti gak sih kayak?
0: Iya.
1: Jadi kalau cerita, iya juga ya. Tapi usahakan lu tuh punya perspektif juga gitu ya. Jadi kayak, kayaknya kalau menurut gue gini-gini deh gitu. Karena kalau menurut gue ketika gue melihat orang baru yang ternyata punya perspektif beda dari gue, itu menurut gue jadi menarik sih dia.
0: Iya betul. Ya kan? Dan next kalau misalnya kita punya sesuatu yang kayak masih bingung, kita bakal ditanyain lagi ke orang itu.
1: Betul.
0: Dia masih kayak, menurut lu kayak mana? Kayak kemarin contoh foto. Ternyata foto yang dipilih dia tuh banyak banget yang komen. Terus kayak next malah jadi naik ke dia lagi, ini bagus yang mana.
1: Betul, gitu kan. Karena kayak menurut gue ketika lu punya perspektif akan sesuatu, artinya lu tuh bener-bener apa ya, hadir gitu loh, yeah, pada saat percakapan
0: betul.
1: Itu.
0: Betul. Nah, dan kita masih ada lagi beberapa tips.
1: Ada 8 ya tips kan? Lagi ya untuk teman Pro 2
0: ya. Sekarang kita 18 plus tips. Masih banyak teman Pro 2, kita waktunya masih sampai jam 10 malam nanti. Iya, apalagi kita.
1: Wah, agak mata ya. Tapi gue kayak penasaran gitu, kira-kira teman Pro 2 ada gak ya tips yang sekiranya perlu kita masukin gitu. Betul. Jadi kalau misalnya teman Pro 2 ada tips yang bakalan kita bacain, bisa kirim kemana Farsya?
0: Bisa WhatsApp di 081-799-25-925 atau kemana Tita?
1: Atau kalian bisa juga ke DM Instagram kita di @pro2bdl. Kita bakalan bacain tips-tips menarik dari kalian ya. Jadi keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung,
0: tempat terbaik kamu.

0: yang lain.
1: Liga Belanda.
0: Tendangan kembali dilepaskan.
2: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
3: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Waklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi

0: Pasti sudah nggak asing kan dengan nama Nelson Mandela? Pejuang kemanusiaan asal Afrika Selatan ini dikenal akan kegigihannya memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh rakyat Afrika Selatan. Lewat Afrika National Congress, Nelson Mandela menggalakkan kampanye anti-apartheid, sebuah gerakan anti-rasisme yang ingin menyatukan dan menyetarakan seluruh ras tanpa ada pembeda warna kulit. Dengan perjuangannya, Nelson Mandela berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, dan dengan undang-undangnya yang baru, mengakhiri praktek apartheid yang selama ini terjadi di Afrika Selatan.
1: Terbaik. RRI Bandar Lampung.

0: main karakter, iya kan?
1: Kalau lagunya Dua Lipa tadi nggak main karakter banget, soalnya judulnya Scared to Be Lonely. Kalau main karakter?
0: Nggak ya, itu kayaknya itu kemarin mungkin masih cocok, kalau sekarang kayaknya.
1: Karena kalau main karakter itu nggak boleh takut untuk menjadi sendiri.
0: Betul, betul.
1: Ya udah sih, pada akhirnya di dunia ini siapa sih yang mau kita sandarkan selain diri sendiri?
0: Ya benar berarti. Ya benar, kalau kalau lo ngomongin Dua Lipa emang benar. Itu orang diri sendiri.
1: Iya sih. Sebenarnya kan enggak takut, ya kan scared to be lonely, takut kan. Maksudnya jangan takut untuk jadi sendiri gitu loh.
0: Iya betul. Karena kan pada sejatinya kita kan makhluk sosial, kita enggak bisa hidup tanpa tidak memerlukan orang lain.
1: Iya, ya, tapi gitu bukan ya, berarti itu menjadikan alasan lo tuh untuk takut apa-apa sendirian.
0: Iya, betul. Gitu. Betul. Gak bisa juga. Ya, bisa kan juga. Apalagi lo gak punya pacar, cewek.
1: Maksudnya apa?
0: Maksudnya ada, lo harus siap kemana aja tuh tanpa dijemput. Lo mau kemana aja tuh ya harus sendiri. Itu, iya kan?
1: Di kamus gue tuh halaman pertamanya, independent.
0: Oh, benar. Pantes anaknya pada putus di situ.
1: Waduh. Jahat sih, nggak mood.
0: Nggak. Iya, banyak kok, banyak kecilok di kampus dia lah pokoknya ya.
1: Gitu ya. Oke, teman Pro 2, ini adalah tips nomor 12 untuk kamu supaya menjadi main character ya. Yaitu berani mengambil keputusan kecil, mulai dari mau makan di mana, mau makan apa. Jadi ntar nggak ada tuh jawaban kayak yang terserah lah.
0: Iya,
1: terus
0: betul.
1: Akhirnya debat gitu ya, habis ngumpul, isinya cuma scroll HP doang, lihat-lihat menu, tapi nggak tahu mau menu makan apa. Jangan kayak gitulah.
0: Jangan kayak gitu.
1: Kalau misalnya orang-orang milih menunya 40 menit, lo cukup 40 detik.
0: Boleh. Jadi kalau misalnya di Pro 2, kawan-kawan lo bingung, ya udah lo aja jadi pencetus mau makan apa.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Makan apa hari ini? Nasi Padang, gas.
0: Iya,
1: makan
0: betul.
1: Apa hari ini? Nasi goreng, gas.
0: Gitu. Ya jangan jadi nyusahin lah ya.
1: Jangan nyusahin.
0: Betul.
1: Next.
0: Selanjutnya adalah kalau misalnya teman Pro 2 punya ide random, lempar aja. Betul. Karena bakal jadi asik di dalam sebuah perkumpulan itu kalau misalnya kamu itu punya ide-ide yang emang gimana ya? Yang bikin suasana itu jadi makin cair, hidup.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak misalnya lagi nongkrong gitu ya, tiba-tiba besok nge-camp yuk. Tiba-tiba misalnya ya, atau besok ke pantai yuk gitu.
0: Bisa. Atau kayak misalnya kalau lu lagi kumpul sama kawan lama, tiba-tiba lu nge-recall masa-masa kalian masih bareng.
1: Gila dulu Farsha kalau main enggak pernah pakai sendal misalnya.
0: Bisa. Gila Tita dulu ompong ya.
1: Dia lagi jujur kalau tahu. Oh my god, jangan dulu teman SD gue
0: sebenernya,
1: ya. Apa tuh sebenarnya?
0: Iya, sebenarnya gue yang dulu lo kering ini enggak, gue hampir keceplosan Tita. Enggak usah.
1: Enggak usah
0: disebutkan, enggak bisa. Ini pokoknya intinya kita teman-teman kecil kok, teman Pro 2 ya. Terus apa lagi Tita?
1: Next ada ya teman Pro 2, buat punya keberanian untuk ngerasa malu karena banyak momen seru gagal terjadi gara-gara semua orang tuh takut cringe gitu. Maksudnya
0: betul.
1: Kayak lo tau enggak sih biasanya kayak kita, let's say kita ambil contohnya lagi mau ngerayain ulang tahun di sebuah cafe shop atau di sebuah tempat gitu ya. Terus kayak teman-teman kita tuh udah excited gitu ngerayain ulang tahun sambil dinyanyiin sama krunya, tapi karena kita kayak takut malu gitu, kita kayak ih apa sih gitu tuh, kayaknya nggak bisa berbaur dengan lingkungannya gitu tuh, nggak baik juga gitu ya. Maksudnya kayak ya itu oke gitu loh, to be malu, apalagi kayak sekali seumur hidup kan, at least gitu. Next.
0: Betul. Yang selanjutnya adalah
1: nomor 15 sayang.
0: Punya keberanian untuk join. Iya, punya keberanian untuk join ya teman Pro 2 ya. Di suatu perkumpulan apapun.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, benar. Jadi kayak at least lo tuh gak cuma jadi penonton doang gitu ya di lingkungan lo gitu teman Pro 2. Maksudnya kayak ketika lo tuh mau ngobrolin sesuatu, mau menyampaikan sesuatu, sampein aja. Gak perlu malu untuk gabung di tongkrongan, even tuh pembahasan lo tuh gak jelas atau
0: betul,
1: apa.
0: Betul, ya. Walaupun lo orang baru di dalam circle itu ya kan, ya menyesuaikan aja. Ya.
1: Karena pada dasarnya kayak menurut gue setiap pembahasan di tongkrongan itu akan berubah tergantung si pencetus utamanya.
0: Iya, betul.
1: Misalnya
0: betul.
1: Nih, tiba-tiba lagi ngomongin makanan. Terus ada nih yang ngajakin ngomong ini, bisa aja dengan mudah tergiring untuk membahas topik baru. Jadi it's okay gitu loh. Jadi jangan bikin diri lo tuh cuma sebagai pendengar atau sebagai ngikut topik doang.
0: Iya, betul. Terus apa lagi, Tita?
1: Yang ke-16 teman Pro 2, bikin orang lain merasa dia itu penting juga. Karena teman Pro 2, main karakter terbaik bukan cuma nyuri spotlight doang, tapi yang bikin satu scene jadi hidup.
0: Betul.
1: Kayak lo pernah gak sih ketemu orang, kayak misalnya kita lagi nongkrong nih ya, berlima gitu ya. Tapi dia tuh selalu ngajakin setiap orangnya tuh ngobrol. Jadi kayak misalnya gue udah ngobrolin nih sama lo. Tapi menurut lo gimana?
0: Iya betul. Ya kita harus setidaknya ya tanya POV dari orang-orang yang ada di situ ya kan.
1: Jadi
0: betul.
1: Supaya enggak ngerasain kayak ih kayaknya gue enggak diajak deh di.
0: Iya betul. Kayak lo lagi kumpul bertiga tapi lo ngumpul ngobrol cuma berdua. Iya satunya ini berasa kayak buat apa gue di sini gitu.
1: Bener, jangan kayak gitu teman Pro 2. Next, nomor 17 ada apa, Farsya?
0: 17. Punya kehidupan di luar internet teman Pro 2. Biar apa? Biar nanti waktu ketemu sama orang, lo punya cerita baru selain gue lihat di TikTok. Nah, gue lihat di Instagram, gue lihat di YouTube. Ya kan sekali-kali ngomong, gue lihat di kemarin di Pro 2 lo jadi narasumber ya.
1: Cakep.
0: Bisa ya kan?
1: Oke, yaudah sih sekarang semua orang tuh standarnya standar TikTok. Gila kamu udah gak sayang lagi sama aku. Kemarin di TikTok katanya kamu gini-gini.
0: TikTok lagi. Gak apa-apa jadi standar, cuman ya.
1: Cuman ya,
0: disesuaikan realitas dong ya kan.
1: Maksudnya itu sebagai ide lo aja lo kayaknya.
0: Iya sih.
1: Tapi bisa nggak ya gue terapkan di hubungan gue atau di lingkungan gue? Gitu.
0: Menyesuaikan, jangan memaksakan.
1: Karena nggak semuanya tuh apa-apa TikTok, nggak semuanya apa-apa juga Instagram.
0: Betul.
1: Sosial media.
0: Betul. Gitu. Sebagai penyemangat aja ya kan.
1: Next yang terakhir ya teman Pro 2, ini yang perlu kalian ingat dan perlu kalian highlight dan menurut gue ini adalah poin terakhir yang cukup ngegigit ya untuk malam ini ya teman Pro 2. Dan kalian harus ingat kalau main karakter bukan orang yang selalu jadi pusat perhatian dan main karakter adalah orang yang ketika apa ya, ketika datang ataupun akhirnya dia balik ke suatu tempat akhirnya kayak wah dia lagi nih, wah orang ini nih yang kita tunggu, wah inilah yang kita cari. Kalau ibaratnya kalau misalnya lu tuh nonton konser, dia gestar yang paling terakhir nih.
0: Benar.
1: Jadi orang-orang gak akan pulang sebelum dia ini ada gitu.
0: Betul.
1: Maksudnya kayak lu tuh gak harus jadi heboh, gak harus jadi orang lain. Jadi kayak be your own self dan be your own main character.
0: Yes gitu. Betul, jadi kalau misalnya lo lagi telat nih ya, telat main. Terus tuh waktu lo datang tuh teman-teman lo kayak welcome. Hai Tita, yo gue dari tadi nungguin lo, banyak banget yang perlu gue sampein ke lo, banyak banget harus kita bahas. Nah,
1: sampein semuanya, sampein sekarang.
0: Kayak gitu ya kan, kan cuma lo doang ngerti gue.
1: Gitu,
0: betul. Jadi setidaknya lo bikin nyaman dengan orang-orang sekitar lo lah ya.
1: Bener, gitu teman Pro 2, itu adalah poin utama dan yang paling penting dari pembahasan kita malam hari
0: yes,
1: ini.
0: Yes, betul. Nah, bagaimanapun lo nanti akan menjadi karakter, ya tetap harus dengan diri lo sendiri
1: betul,
0: ya, teman Pro 2 ya.
1: Poin utamanya ya, teman Pro 2. Yaudah, kita dan Fasya bakalan tetap nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti dan kita bakalan puterin lagu-lagu yang upbeat. Jadi keep on tuning di 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu.

0: 5 Pro 2 RR Melampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah 2 jam Tita dan juga Farsha nemenin kamu di udara. Dan ininya waktu, ini waktunya kita berdua pamit dari pendengaran kamu.
1: Yes, dari kita berdua, let's defecture and express your willingness all with Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RR Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now bye,
1: Pro 2.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI.

0: lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
1: Janji.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, kedua di Bangkalan.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: ya 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.
0: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5

0: Ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
2: Ini gue dapet gula dari pas rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: Teman terbaik kamu. Kedua, Bang Lampung.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia. 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantan Lampung.

berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka sejak saat itu

FIFA merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah

0: Jakarta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. Kedua, Bandung.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live-nya. Sebentar ya guys. Aduh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.

Sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu.
2: Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

wabarakatuh. Sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 KHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 31 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di kebersamaan kita pada hari ini Minggu 31 Mei 2026. Senang sekali Dian Oktavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya nanti kita akan awali kebersamaan kita dari jam 5 sampai dengan jam 6 pagi di Mutiara Pagi. Adapun tema yang akan kita angkat terkait dengan pesan-pesan ibadah kurban bersama dengan narasumber Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Kami turut mengundang interaksi Anda lewat line telepon 0721269720 ataupun juga lewat line WhatsApp di 0811720709. Namun sebelum itu kami juga akan hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami kembali hadir di ruang dengar Anda dengan menghadirkan Mutiara Pagi, sebuah obrolan terkait dengan tentunya menambah keimanan, kemudian juga memperbaiki tiap harinya ibadah-ibadah kita. Semoga tentunya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada hari-hari kemarin. Dan hari ini tentunya masih dalam momen Zulhijjah, baru saja kita juga merayakan ibadah Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban, dan tentunya kita juga ingin kembali untuk mempelajari pesan-pesan apa saja yang bisa kita dapatkan dari ibadah kurban. Telah terhubung bersama kami di sini narasumber pada hari ini, Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya pagi ini Ustadz?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya untuk sharing dan juga tentunya berbagi ilmu bersama kami pada hari ini. Dan tentu kami ingin dengarkan juga Ustadz terkait dengan pemaparan ibadah kurban hari ini yang bisa kita dapatkan, pesan-pesan yang tentunya akan selalu bisa kita pelajari terkait dengan ibadah kurban. Silahkan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, saudara-saudaraku di mana saja berada, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada kita, dan tak lupa menyampaikan salawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kurban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya disyariatkan dalam Islam, merupakan ibadah atau perintah yang hukumnya sunnat muakkad. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, tetapi jumhur kebanyakan ulama berpendapat dia adalah sunat muakkad, perintah yang sangat ditekankan walaupun tidak wajib. Ya. Di dalam pelaksanaan ibadah kurban, ya, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, itu ada hikmah yang bisa kita jangkau, kita renungkan manfaatnya, ya. Yang kita renungkan dampaknya, ya. Bahwa ibadah kurban ini merupakan bahagian daripada ya hablum minannas. Ini kalau Islam ini adalah syariat yang secara global mengarahkan kita untuk baik hubungan dengan Allah dan baik hubungan dengan sesama manusia, maka di dalam ibadah kurban ada dua hal ini, yaitu melaksanakan perintah Allah dengan pengorbanan atau kerelaan kita memberikan sebahagian harta kita dalam wujud hewan yang kita dapatkan, apakah hewan peliharaan kita atau kita beli. Dan ini adalah sedekah, bentuk sedekah yang jumlahnya ditentukan oleh syariat. Ya, hewan kurban minimal kambing, dan kambing pun tidak boleh sembarang kambing. Kambing yang bagus, yang tidak cacat, kemudian dalam ukuran sekian. Dan di dalam ibadah ini kita merasakan ada latihan yang memaksa kita, mendidik kita untuk menjadi orang yang peduli dengan orang lain. Rela berkorban melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dalam mewujudkan kepedulian kita kepada orang lain. Terkait dengan korban ini, Allah juga menceritakan sejarah Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ya. Perintah Allah kepada Ibrahim kala itu bukan saja menyembelih hewan, tapi perintah untuk menyembelih putranya. Ya. Maka pantaslah kalau Nabi Ibrahim ini menjadi seorang yang disebut oleh Allah Khalilullah. Ya, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim kekasihnya. Allah mengasihi Ibrahim karena begitu taatnya menjalankan perintah Allah. Bukan sekedar hewan, bukan sekedar berkorban harta, tetapi dia diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan lebih dari itu, dia juga sudah berhasil mendidik anaknya untuk menjadi orang yang siap menyerahkan diri kepada Allah, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita ibadah kurban ini adalah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang mampu, seyogianya tidak meninggalkan perintah ini. Dia begitu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga disebut kurban. Kurban ini berasal dari kata qarraba, yuqarribu, mendekatkan diri. Kurbanan adalah amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang dengan ikhlas mengeluarkan hartanya, membeli seekor hewan, atau bekerja sama 7 orang membeli sapi, membeli unta, dengan ikhlas, berarti dia telah menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya kepada Allah. Maka kata Allah, wa may yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang sudah dibebaskan dari rasa bakhil, beruntunglah dia. Maka kurban juga mendidik seorang untuk bebas dari rasa bakhil. Jangan pelit. Ya. Dengan pendidikan kurban ini diharapkan seorang yang ketika mendengar berita kawannya susah, dia bisa menolong. Hendaklah dia tolong. Kalau tidak, kurban ini belum berhasil untuk mendidik dia menjadi orang yang penolong, yang peduli. Ya. Kemudian, ibadah kurban sebenarnya, kalau dikaji dari berbagai sisi, dari sisi ekonomi, dia juga merupakan ya solusi ya. Untuk para petani, para peternak, ya setiap tahun mereka mendapatkan harga yang layak dari ternak-ternak mereka. Ini dampak dari perintah kurban. Tapi secara garis besar, bahwa dua hal ini, bahwa kurban adalah pembuktian ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus merupakan pendidikan kepada seorang hamba untuk ridho dan mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah apapun wujud. Ya. Dan ini dikaitkan dengan sejarah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Perintah untuk menyembelih anak saja dilakukan. Ya, apalagi sekedar menyembelih hewan. Sepatutnya lah kita menunjukkan ketaatan kita dengan melaksanakan perintah menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, menyembelih hewan kurban ini wujud kepedulian. Peduli dengan gizi masyarakat. Gizi kita. Karena orang yang berkurban juga disyariatkan untuk menikmati daging kurban. Ya, tidak usah semua disedekahkan, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya, kurbannya dipotong di tempat yang jauh. Tapi Nabi menganjurkan supaya kita bisa melihat, ya, syukur kita yang menyembelih, atau kita melihat, kita juga ikut menikmati. Yang berkurban boleh makan daging kurbannya. Tapi dari sini tersirat bahwa Islam juga memperhatikan gizi, memperhatikan ya kandungan makanan yang dibutuhkan. Maka yang disembelih itu adalah kambing, unta, sapi. Tidak sah ya kurban diganti dengan hewan lain, apalagi sayuran. Ya, dan daging ini merupakan makanan yang penting. Sejalan dengan perintah Allah yang lain, kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban, makan. Makanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian yang baik lagi halal. Nah, baik ini termasuk juga gizi dan kandungannya. Maka dianjurkan umat Islam juga mempertimbangkan setiap makanan yang dimakan. Jangan asal makan saja, jangan asal kenyang saja, termasuk memberi makan anak-anaknya, dipersiapkan generasi sesudahnya yang cukup gizi, yang siap untuk menjadi orang yang cerdas, siap untuk menghadapi persoalan-persoalan karena sudah terbina fisik dan mentalnya. Ya, nah, fisik mereka ini dalam wujud makanan penting. Anak-anak kita menurut para ahli pendidikan, ya, gizi mereka itu harus dicukupi. Apalagi yang usia masih kecil, usia emas, ya, asupan yang mereka yang lemah itu akan menghalangi kemampuan mereka setelah mereka dewasa. Maka memperhatikan gizi ini sejalan dengan hikmah yang ada dalam kurban. Dan juga perintah Allah kulu min tayyibati ma razaqnakum, makanlah yang baik-baik apa yang kami rezekikan kepadamu. Jadi seorang muslim itu tidak harus fakir, tidak harus kurang gizi, ya, mendekatkan diri kepada Allah itu jadi orang susah, tidak. Tetapi seorang muslim itu harus kuat. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid da'in. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Maka peduli dengan gizi, peduli dengan kekuatan kaum muslimin, ya, baik fisik maupun mental, ini merupakan anjuran syariat. Maka kalau kita renungkan, seluruh syariat Islam ini mengacu kepada dua hal pokok. Yang pertama, bagaimana mental mereka, ya, diarahkan kepada ketaatan, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syariat Islam itu menuntun manusia kepada kebaikan, ketaatan itu akan mengantarkan mereka kepada kebaikan. Yang kedua, hablu minan nas. Manusia tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Maka hendaklah mereka berbuat baik kepada lingkungannya. Jika kedua hal ini telah terjaga, kata Allah, duriban alaihim dhillah ainama thuqifu, mereka pasti akan, ya, terjerumus kepada kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah, kecuali dengan hubungan yang baik dengan Allah, wa habli minan nas, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Maka di balik perintah kurban ini adalah, ya, merupakan pembinaan agar hubungan kita dengan Allah semakin baik, semakin dekat dengan Allah, dan hubungan dengan manusia terbangun melalui kepedulian. Mudah-mudahan ya, Idul Adha kemarin kita lalui dengan seksama, dengan melaksanakan perintah sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, dan semoga Allah mendekatkan kita kepadanya dan bukan rasa kepedulian sesama kita. Amin. Demikian.
0: Baik Ustadz, Masya Allah Ustadz, ya, paparan yang sudah Ustadz sampaikan terkait pesan-pesan ibadah kurban, hablu minallah, hablu minannas, semakin mendekatkan tentunya ikatan kita kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Kita undang juga ya Ustadz ya, untuk interaksi para pendengar, tentunya bisa bergabung lewat line telepon di 0721-269-720 dan juga di line WhatsApp di 08-1172-07909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp dari Ibu Siti di Kalianda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Tahun ini keluarga kami sedang menghadapi tantangan kesulitan ekonomi, dan akhirnya kami belum bisa untuk ikut berkurban Ustadz. Tapi apa kira-kira pesan ibadah kurban bagi keluarga yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi seperti kami? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan.
1: Iya. Yeah. Baik, ibadah kurban di dalamnya juga terkandung pesan, umat Islam itu harus punya kemampuan. Dan untuk kemampuan mereka harus ikhtiar. Nah, kalau mereka ikhtiar karena Allah, ya, sementara hubungan dengan Allah juga dijaga dengan baik, Allah berjanji, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah akan dikeluarkan dari persoalan-persoalan hidupnya. Ini janji Allah. Ya. Ini tercantum di dalam surat At-Talaq, ya, ayat 3. Kemudian Allah juga berfirman, "Mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Seorang yang bertakwa kepada Allah, perintah Allah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Apa perintah Allah? Fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardh. Selesai salat jangan tidur. Selesai salat bertaburanlah di muka bumi. Berikhtiar untuk mencari karunia Allah, mencari rizki yang halal. Dan Allah berjanji, Allah akan mudahkan urusannya. Kenapa? Karena dia mencari yang halal, dan itu setelah melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi orang-orang yang tidak beribadah, tidak ada pertolongan dari Allah. Kalau mereka terlihat sukses, kelihatannya mega, itu hanya istidraj. Ya, untuk mempertinggi tempat jatuhnya. Ya, ujian saja. Ya. Nah, dan kalau mereka tidak bersyukur dengan kelapangan itu buruk bagi mereka dunia maupun akhirat. Tapi yakinlah bahwa orang yang menjaga hubungan baik dengan Allah dan melaksanakan urusan, ya, melaksanakan tugas-tugasnya untuk menyelesaikan urusannya, insya Allah akan berikan pertolongan dan Allah akan berikan jalan keluar. Jadi begitu Bu ya.
0: Masya Allah Ustadz ya, selalu kita berikhtiar dengan sebaik-baiknya bagaimana untuk melaksanakan ibadah, tentunya mendekatkan diri pada Allah dan juga berbagi kepada sesama manusia tentunya. Baik Ustadz, kali ini sudah ada pertanyaan juga dari Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, mana yang didahulukan, sedekah membantu saudara yang kesulitan atau kita melaksanakan kurban dulu? Terima kasih Pak Ustadz.
1: Iya. Baik, kalau kita menghadapi suatu persoalan, ya, sementara ada juga perintah kurban bertepatan waktunya, maka kita timbang saja mana yang lebih penting. Ya, kalau yang lain itu sampai kepada tingkat wajib, yang wajib didahulukan daripada yang sunat. Umpamanya anak sakit, ya, atau saudara sakit harus diobati di rumah sakit, ya. Walaupun sudah ada BPJS, tapi dia harus ke tempat yang jauh, dirujuk ke rumah sakit yang membutuhkan biaya. Maka ini tentunya, ya, ada rukhsah membiayai sesuatu yang penting lebih didahulukan. Ya. Tapi kalau, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang rendah, ya, sekedar untuk, ya, tambahan ongkos atau untuk lainnya, ya, sementara dengan kita berkorban itu tidak akan terlalu masalah, maka korban ini juga perintah yang penting. Apalagi bagi orang yang bisa membantu sementara korban juga terlaksana, itu akan lebih baik, ya. Jadi mana yang didahulukan? Kalau kita tidak bisa melakukan dua-duanya, hanya salah satu, kita timbang mana yang lebih penting, begitu ya.
0: Baik Ustaz, tentunya dengan mempertimbangkan mana yang lebih penting sehingga kita bisa melihat prioritasnya, begitu ya Ustaz ya. Tentunya dengan cara ini kita bisa menentukan mana yang harus didahulukan. Baik Ustaz, selanjutnya ini juga sudah ada yang bergabung lewat line telepon, kita akan angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana?
2: Dari Apin Candipuro.
0: Apa kabar Mas Apin?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Dian. Mudah-mudahan Mbak Dian juga sehat ya.
0: Amin. Baik Mas Apin, ini kita juga sedang bersama dengan Ustadz Mukhlis Solihin. Kita sedang berbicara terkait pesan-pesan ibadah kurban. Apa yang ingin ditanyakan oleh Mas Apin kepada Ustadz, silahkan.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Ustadz sehat atau Pak Ustadz ya? Semoga salam sehat.
1: Amin. Alhamdulillah sehat.
2: Ini pesan-pesan kemarin dalam Idul Adha Pak Ustadz ya. Saya yang tanyakan gini Pak Ustadz. Saya kemarin kan berkunjung ke saudara. Cuman ada pertanyaan ini Pak Ustadz. Yang ikut arisan itu kan seharusnya, atau yang ikut berkorban itu harusnya kan, kalau saya dengar dari para Ustadz yang tergabung di Muatir apa gitu, sepertiga kita ngambil, boleh ya Pak Ustadz ya. Nah ini beda lagi Pak Ustadz katanya. Jadi ada polemik. Jadi yang ikut motong dapat bagian, yang ikut arisan dapat bagian, yang ikut korban dapat bagian, dan juga dapat jatah juga. Itu bagaimana Pak Ustadz dalam hukum Islam? Jadi yang enggak kebagian-kebagian, yang enggak, yang kebagian, yang enggak. Bagaimana Pak Ustadz? Bahkan kepalanya pun, kalau kita kan kepalanya terserah mau dikasihkan sama siapa ya Pak Ustadz ya. Mohon penjelasannya ya. Pak Ustadz, itu bagaimana dalam hukum Islam Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembagian daging kurban Ustadz, silahkan untuk penjelasannya.
1: Ya baik, Pak Apin ya, ini untuk juga seluruh kaum muslimin, bahwa kurban ini itu hikmahnya adalah untuk berbagi. Suatu saat Nabi pernah melarang seorang yang berkurban menyimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari ini, ya, tentu menunjukkan ukuran yang banyak, sampai 3 hari, karena ketika itu tidak ada kulkas, nggak bisa diawetkan. Itu mau dimakan itu kan, ya. Nah, kenapa? Karena kata Nabi, saya khawatir orang-orang miskin tidak kebagian. Dulu saya melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. Larangan itu diralat setelah kurban itu banyak. Ya, tapi ada pesan di dalam hadis ini bahwa kurban itu adalah berbagi. Ya, dan tujuan utama kurban itu adalah sedekah, bagi-bagi daging. Kita pokon daging, kita bagi-bagi, tapi kita juga ikut menikmati. Nah, itu barangkali yang dirumuskan oleh sebagian orang, sepertiga kita mengambil maksimal. Tapi dalilnya tidak ada itu ya. Hanya boleh sepertiga, yaitu sangat

0: ukuran hewannya juga sudah mengikuti syariat, ya sifat-sifatnya, maka kurbannya sah. Tapi banyak yang dimakan sendiri, motong kambing di sate, yang disedekahkan cuma beberapa kilo saja, ya dikasih tetangga kiri kanan, tentu itu nilai sedekahnya sedikit, ya. Nah, tetapi ya kalau orang yang berkurban ingin menikmati diizinkan oleh syariat. Kalau keluarganya juga banyak, mungkin dia lebih dari sepertiga juga nggak masalah. Ya, jadi itu bukan batasan syariat ya.
1: Okay.
0: Begitu.
1: Baik Ustadz, jadi situasional begitu ya Ustadz ya.
0: Yeah.
1: Okay, kita sudah kedatangan juga telepon kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Dian Ibu.
2: Dian,
1: ya. Salam kenal Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana?
2: Ibu Maimunah di Bandar Lampung, Gunter.
1: Baik, Ibu Maimunah di Gunung Terang. Baik, Ibu mau tanya apa nih sama Ustadz Mukhlis terkait dengan tema kita hari ini, pesan-pesan ibadah kurban. Silahkan, Bu.
2: Makasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mau tanya masalah ngodok itu doanya apa? Nah, saya nggak bisa mendoakannya, bacaannya itu apa untuk mengodok besok Senin. Nah, satu ya. Keduanya saya punya
4: ngodok apa itu, Bu?
2: Ngodok
4: apa?
2: Bayar utang Ramadan.
4: Utang puasa. Oh ya. Ngodok puasa ya.
2: Selama sebulan menahun saya sakit, jadi sebulan tuh nggak puasa. Jadi saya mau mengodok kalau hari Senin itu bisa sampai sebulan, terus doanya apa? Satu ya. Keduanya saya punya cucu anak yatim. Terus apakah orang lain juga ada? Apakah yang dipentingin cucu sendiri? Apakah penting orang lain? Terus saya mau ngasih anak yatim. Begitu ya, tolong dijelaskan Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Maimunah di Gunung Terang, Bandar Lampung. Baik Ustadz, mungkin sedikit di luar topik, tetapi ini juga sebuah kegelisahan hati yang ingin ditanyakan oleh Bu Maimunah ya Ustadz ya. Tadi ada dua pertanyaan.
4: Baik. Kalau yang kedua apa tadi ya, bisa diulang lagi Bu,
1: terkait
4: Mbak.
1: Terkait dengan bagaimana Ustadz apabila kondisinya punya cucu seorang anak yatim, apakah mendahulukan cucunya dulu ataukah orang lain dulu, begitu Ustadz pertanyaannya.
4: Oh iya.
1: Iya.
4: Iya.
1: Baik.
4: Baik. Pertama tentang qada puasa. Kalau Ibu selama Ramadan itu ada rukhsah kalau sakit. Pamangkana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa yang sakit atau safar, dia pergi jauh ya, untuk suatu perjalanan yang berat baginya puasa, maka dia boleh tidak puasa. Ya, kalau sakit, ada rukhsah, tentu sakit yang menghalangi puasa. Nah, diganti di hari lain. Kalau sakitnya banyak, satu bulan ya, satu bulan diganti. Ya, fa'iddah. Hitunglah hari-hari tidak puasa itu berapa, dan gantilah min ayyamin ukhor di hari yang lain. Gimana gantinya? Ya, sudah puasa aja. Ya, dalam hati kita ada niat kita berpuasa mengganti puasa yang wajib. Ya. Waduh, enggak apal doanya, enggak apa-apa, puasanya tetap sah. Karena ucapan nawaitu liqada isyam. Ya. Saya niat untuk itu hanya sekadar pengingat saja bahwa kita sedang puasa dan puasa ini adalah puasa wajib, ya. Wajib dalam rangka mengganti puasa Ramadan, ya. Kalau nggak apal, nggak apa-apa, tidak mengurangi nilai puasa. Karena Nabi pun nggak pernah mengucapkan itu ya. Nggak pernah mengucapkan itu. Orang-orang yang mengucapkan itu untuk mengingatkan saja. Mengingatkan bahwa kita sedang puasa wajib atau puasa sunat ya. Nah, jadi itu ya, ucapan puasa itu ya, nggak apal niatnya nggak apa-apa. Yang penting puasanya dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian yang kedua, kalau kita punya anak, ya, anak kandungkah, anak yatim yang kita pelihara, ya, anak angkat yang sudah kita jadikan keluarga, ya, tentu menafkahi mereka, mengurus mereka, ini merupakan ibadah. Dan sebaik-baik ibadah adalah nafkah seorang suami kepada keluarganya. Ya, artinya Islam menekankan tanggung jawabnya untuk orang ya yang dekat itu lebih utama daripada yang jauh.

0: Tetapi kalau yang utama sudah cukup, dia orang yang lapang, wajib juga membantu saudaranya. Kata Nabi, tidaklah beriman seorang kamu, perutnya kenyang sementara tetangganya lapar. Jadi kalau kita sudah cukup, ada orang lain yang perlu dibantu, kita bantu. Nah ini termasuk dengan ibadah kurban tadi. Kita peduli dengan orang lain. Ya, beras ada, makan kita nggak kurang. Ya. Dan ada orang kelaparan. Lalu, ya, dia pinjam beras atau minta beras kepada kita, nah kita kasih, umpamanya. Nah ini termasuk kepedulian, dan Allah berjanji akan mengganti, ya, apa yang telah disedekahkan itu dengan berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap pagi turun malaikat, ya, turun dua malaikat, yang satu berdoa, ya Allah, ya, lipat gandakanlah bagi orang yang berinfak pada hari ini. Gantilah bagi orang yang berinfak pada hari ini. Yang satu berdoa, ya Allah, bangkrutkanlah orang yang bakhil. Jadi kalau kita bisa menolong orang lain, kita wajib menolong orang lain itu, ya. Ya, kalau itu sangat mendesak, kemudian itu merupakan amal soleh. Tetapi, ya, yang ada dalam tanggung jawab kita, ini yang lebih utama. Demikian, ya.
1: Baik Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya. Kita beralih kali ini Ustadz, di line WhatsApp sudah ada yang ikut bergabung juga, dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya ya, Ustadz, apakah puasa Ayyamul Bid di bulan Zulhijjah hanya 2 hari, yaitu di tanggal 14 dan 15 saja? Demikian pertanyaan saya atas jawabannya. Terima kasih Ustadz. Silakan Ustadz untuk penjelasannya.
0: Baik, di bulan Zulhijjah, ya, puasa Ayyamul Bid dilakukan di luar hari Tasyrik. Ya. Kalau di lain waktu tanggal 13, 14, 15, ya. Nah, ini memilih waktu 13, 14, 15 ini sunat saja. Boleh pilih juga di hari lain, di bulan-bulan lainnya. Nah, di bulan Zulhijjah, hari raya 10 Zulhijjah, tanggal 11 Zulhijjah, 12 dan 13 Zulhijjah, ini adalah hari-hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya puasa pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Maka pada hari itu tidak ada puasa Ayyamul Bid. Maka saya sarankan, kalau mau puasa, puasa yang lain saja. Apakah Senin Kamis atau puasa Daud, tapi di luar hari raya itu. Begitu ya.
1: Baik Ustadz, tentunya dengan keterangan tersebut ya Ustadz ya, karena ada beberapa hari yang memang masih belum diperbolehkan untuk berpuasa begitu Ustadz ya.
0: Iya.
1: Oke Ustadz, baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sudah datang pada hari ini. Dan tentunya kita juga ingin dengarkan closing statement, pesan-pesan dari Ustadz terkait dengan tema kita pada hari ini. Silakan Ustadz.
0: Baik, alhamdulillah. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara, di penghujung uraian. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa semua syariat Islam mempunyai pesan-pesan yang bersifat pembinaan, pendidikan, pengarahan supaya kita menjadi lebih baik. Berkait dengan kurban, kita dilatih menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, rela untuk mengorbankan apa yang kita punya untuk melaksanakan perintah Allah. Ya. Dan itu akan berlangsung di setiap waktu, ya. Dan momen Idul Adha ini adalah latihan. Karena ditentukan jumlahnya, ditentukan waktunya, dan ini mengarahkan kita untuk taat kepada Allah dan disiplin dengan ketentuannya. Kemudian yang kedua, sebagai seorang muslim adalah orang yang peduli dengan orang lain. Muslim harus juga berpikir tentang apa yang diinginkan oleh orang lain sebagaimana yang diinginkan oleh kita. Kita ingin selamat, orang lain selamatkan juga. Kita ingin senang, bahagiakan orang lain. Kita ingin makan enak, jangan lupa orang lain juga membutuhkan itu. Berbagi, sesungguhnya itu merupakan amal yang kembali kepada setiap orang yang melakukannya. Tidak berkurang harta karena sedekah. Kata Nabi, la yang kusul mal min sadaqatin, tidak berkurang harta karena sedekah. Wallah, demi Allah, tidak akan miskin orang yang bersedekah.
2: dan ini merupakan buah daripada ibadah kurban. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk penjelasan pada hari ini terkait pesan-pesan ibadah kurban. Insya Allah kami juga bisa kembali terus mempelajari bagaimana menjadi diri yang lebih baik setiap harinya dibandingkan hari-hari kemarin. Kemudian juga bagaimana terus untuk berikhtiar memberikan yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga tentunya untuk mendekatkan diri dengan menjaga ibadah kita, juga silaturahmi kita bersama dengan manusia-manusia lain. Ya, terima kasih banyak Ustadz Haji Mukhlis Solihin SAG, dan selamat kembali menjalankan kegiatannya Ustadz. Assalamualaikum. Baik, pendengar, itu tadi obrolan kita tentunya di Mutiara Pagi hari ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesehatan masyarakat yang utama.
2: Ya, kalau misalkan untuk pungutan retribusi sih, sejauh ini nggak ada ya mas. Ya, mas kita itu kalau habis jualan disuruh mesin-mesin, sampah plastik itu disuruh dijual.
0: Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Minggu 31 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan hantavirus dapat menular langsung antar manusia. Hingga saat ini penularan hantavirus yang menjadi perhatian kesehatan masih dikaitkan dengan paparan tikus dan celurut sebagai sumber utama penularan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan hantavirus dapat menular langsung antar manusia. Hingga saat ini penularan hantavirus yang menjadi perhatian kesehatan masih dikaitkan dengan paparan tikus dan celurut sebagai sumber utama penularan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Ya kan katanya kemarin itu yang dikap.
4: Munculnya kasus mengenai dugaan penularan hantavirus antar manusia di luar negeri memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Noviani mengatakan, hingga saat ini belum ada kesimpulan resmi terkait dugaan penularan langsung antar manusia pada kasus yang terjadi di kapal pesiar tersebut. Menurut Noviani, Otoritas Kesehatan Internasional masih melakukan investigasi untuk memastikan penyebab penularan dan kematian sejumlah penumpang yang sebagian besar merupakan kelompok lanjut usia dengan kemungkinan memiliki penyakit penyerta. Ia menjelaskan, jenis hantavirus yang menjadi perhatian dalam kasus tersebut berbeda dengan tipe yang pernah ditemukan di Indonesia. Di Indonesia, kasus hantavirus yang pernah teridentifikasi merupakan tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HFRS yang menyerang ginjal. Sementara kasus yang diselidiki berkaitan dengan tipe hantavirus pulmonary syndrome atau HPS yang menyerang paru-paru. Meski demikian, hingga kini penularan hantavirus masih dikaitkan dengan kontak terhadap tikus atau celurut, termasuk melalui kotoran, urin, maupun air liur hewan tersebut.
3: Ya kan katanya kemarin itu yang di kapal persial itu karena dia HPS tadi ya tipe virusnya disinyalir katanya ada penularan antar manusia menular langsung. Tetapi kan belum ada secara resmi ya karena saat ini sedang dilakukan investigasi. Nah, jadi karena itu kan dia di close resident ya kapal persiar itu kan lokasinya terbatas itu aja kan mungkin ya. Nah kemudian juga kan itu juga yang meninggal di apa yang di kapal pesiar itu kan rata-rata kasusnya udah umur 70, 69, 80. Jadi mungkin juga dia meninggal juga mungkin karena adanya komorbid.
4: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Noviani menjelaskan, dugaan penularan hantavirus antar manusia pada kasus di kapal pesiar masih dalam proses investigasi sehingga masyarakat tidak perlu menarik kesimpulan sebelum ada hasil resmi dari otoritas kesehatan. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menghimbau, masyarakat tetap fokus pada langkah pencegahan dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak langsung dengan tikus maupun kotorannya sebagai sumber utama penularan hantavirus. Dari Bandar Lampung, Nuria Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diduga overtonase, truk bermuatan air mineral terguling di jalan lintas tengah Sumatera, kilometer 167. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
5: Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di jalan lintas tengah Sumatera, tepatnya di kilometer 167, Kecamatan Umpusemu, Kabupaten Waikanan, di mana sebuah truk bermuatan penuh air mineral dengan nomor polisi BE8614AMJ terguling hingga melintang di tengah jalan. Menurut keterangan Agung, salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian, peristiwa tersebut dipicu oleh kondisi truk yang diduga membawa muatan melebihi kapasitas atau overtonase yang berjalan dari arah Bandar Lampung menuju Sumatera Selatan. Saat melintas di tikungan tajam jalan letter S yang memiliki kontur aspal miring, truk kehilangan keseimbangan, akibatnya kendaraan besar tersebut langsung tumbang dan sempat terseret sejauh kurang lebih 10 meter di atas badan jalan. Dari kejadian tersebut, beruntung tidak ada korban jiwa. Sopir dan kernet truk dilaporkan selamat dan hanya mengalami shock serta luka ringan. Kendati demikian, kerugian material akibat kerusakan kendaraan dan tumpahnya muatan air mineral ditaksir mencapai jutaan rupiah.
6: Tahan miring jalan, air semua goyang kan, ini mata kurang tempat sampah sampai di kanon dari lampu betul tempat toko itu buka
7: micer
6: maksudnya mana sana ada aqua glass, ada dua botol besar, ada yang kecil, ada galon.
5: Dampak dari kecelakaan tersebut membuat arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera tersendat disebabkan dengan posisi truk yang melintang di tengah jalan membuat kendaraan lain dari kedua arah harus mengantri. Mengantisipasi terjadinya kemacetan yang mengular panjang, personil Satlantas Polres Waikanan langsung dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Petugas kepolisian bersama warga sekitar masih berupaya melakukan evakuasi terhadap muatan truk agar badan jalan dapat kembali dilintasi secara normal dari kedua arah. Pihak Satlantas juga menghimbau kepada para pengguna jalan, khususnya kendaraan logistik, untuk selalu memperhatikan tonase muatan demi keselamatan kendaraan. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Baru di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Kota Baru di Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurella, mengatakan hingga saat ini proses pembangunan terus berjalan dengan progres fisik mencapai sekitar 36%. Proyek yang berdiri di atas lahan seluas 95.478 meter persegi ini dikerjakan selama 188 hari kalender mulai 15 Desember 2025 hingga target rampung pada 20 Juni 2026 dengan melibatkan 677 pekerja. Jihan menyatakan instruksi percepatan pembangunan juga didorong dari pemerintah pusat, namun dia menyatakan jika pada Juni progres pembangunan belum selesai, untuk sementara siswa akan menempati Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 32 Lampung atau di gedung BPSDM Lampung Selatan.
9: Tapi day by day diupdate terus tiap hari kepada Pak Menteri dan juga Kemen PU untuk progres pembangunannya. Iya, loadingnya memang akan bulan Juni. Ada percepatan dari Pak Menteri, instruksi percepatan bulan Juni itu harus selesai di Sekolah Rakyat yang di Kota Bogor. Kalaupun belum selesai ya pasti masih di BPSDM. Tapi percepatan katanya Pak Menteri itu semua serentak di bulan Juni harus selesai semua.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Aswarodi menjelaskan, Dinas Sosial Provinsi Lampung memastikan mekanisme penerimaan peserta didik baru atau PPDB Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026-2027 masih menggunakan sistem penjangkauan dengan prioritas utama pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Menurutnya, kuota penerimaan tahun ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk setiap jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA, masing-masing disiapkan 3 rombongan belajar dengan kapasitas 30 siswa per rombel.
10: Adapun kuotanya untuk jenjang SD kelas 1-nya kan ini pindahan dari sekolah rintisan. Jadi kita akan terima yang nanti mereka akan masuk ke kelas 2. Kita akan terima kelas 1 untuk jenjang SD di sekolah permanen kita di Kota Baru ini ada 3 rombel. Untuk tahun ini masing-masing rombel 30. Untuk jenjang SD 3 rombel, jenjang SMP 3 rombel, jenjang SMA 3 rombel.
8: Sekolah Rakyat Permanen di Kota Baru sendiri dibangun dengan luas total bangunan 29.991 meter persegi dan luas dasar bangunan 17.804 meter persegi serta area terbuka 77.674 meter persegi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tugu Ria Kudu menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan penjualan produk kuliner. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Tugu Majen Ria Kudu yang berlokasi di Simpang 5, Kecamatan Blambangan Umpu, menjadi salah satu destinasi favorit warga Waikanan untuk berwisata dan berekreasi. Lokasi ini ramai dikunjungi terutama pada akhir pekan dari pagi hingga sore hari. Ramainya kunjungan masyarakat turut berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Tugu ini. Banyak pelaku usaha memanfaatkan peluang dengan berjualan khususnya di bidang kuliner. Salah seorang pedagang makanan ringan, Alfian, mengatakan dirinya mulai berjualan sejak pagi hari. Namun puncak keramaian pembeli biasanya terjadi pada sore hari. Menurutnya, aktivitas warga seperti berolahraga dan berkumpul bersama keluarga menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini turut meningkatkan jumlah pembeli di lapaknya. Ia mengaku keberadaan Tugu Ria Kudu memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan. Penjualannya mengalami peningkatan seiring ramainya pengunjung. Alfian juga menyebut tidak ada retribusi khusus bagi pedagang di kawasan tersebut. Meski demikian, pedagang diwajibkan menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan.
2: Saya sih mas kalau mulai jualan itu dari jam 7 pagi sampai jam 10. Tapi biasanya ada orang-orang yang jogging di yang ini lumayan lah. Ngasih masukan-masukan ekonomi ya kan, kayak penjualan pempek, gorengan sayat, itu laku. Kalau setiap sore itu ada orang-orang yang sering lari, masyarakat-masyarakat. Rame sih, emang di Ria Kudu setiap sore mas, pagi pun di hari end biasanya mereka rame gitu kan. Ya kalau misalkan untuk pungutan retribusi sih sejauh ini nggak ada ya mas. Ya, mas kita itu kalau habis jualan disuruh bersih-bersih, sampah plastik-plastik itu disuruh dibuang. Sampah gitu-gitu mas ya kan. Sejauh ini alhamdulillah sih Tugu Ria Kudu ini semakin diminati masyarakat mas.
1: Keberadaan Tugu Ria Kudu diharapkan tidak hanya menjadi ruang rekreasi tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan pemerintah daerah, kawasan ini berpotensi menjadi ikon wisata yang memberi manfaat berkelanjutan bagi warga Waikanan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Waikanan berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal di tengah dominasi destinasi wisata alam. Melalui konsep pariwisata berkelanjutan, kehadiran tempat wisata diharapkan mampu mendongkrak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno, menegaskan komitmen pariwisata berkelanjutan. Konsep ini memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat. Kepada RRI, dirinya mengatakan, pariwisata Waikanan didominasi wisata alam. Kondisi ini menuntut pengelolaan yang menjaga keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah melakukan pembinaan kepada pengelolaan wisata. Pembinaan juga melibatkan Pokdarwis dan pemerintah kampung setempat. Pembinaan bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan wisata. Pengelola diharapkan mempertahankan daya tarik alam sebagai aset utama daerah. Ia menjelaskan pelestarian budaya lokal juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Beberapa destinasi masih memiliki tradisi dan kesenian khas masyarakat setempat. Destinasi seperti Air Terjun Putri Malu dan Curug Gangsa memiliki budaya lokal kuat. Budaya tersebut menjadi bagian penting dari daya tarik wisata.
4: Jadi sebenarnya kita sampaikan bahwa wisata berkelanjutan adalah kegiatan pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan, budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat yang utama terkait dengan wisata berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Waikanan ini karena memang wilayah kita ini pariwisatanya 90% adalah wisata alam, jadi ya sangat bersentuhan dengan lingkungan. Kami arahkan bagaimana wisata ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar lokasi wisata. Dan salah satu lagi ini terkait dengan apa ya, destinasi lokasi wisata. Artinya memang diarahkan supaya menyediakan tempat sampah, kemudian juga mengarahkan supaya masyarakat, supaya pengunjung itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan.
3: Lebih lanjut, pemerintah mendorong manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kehadiran wisata diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengarahkan penyediaan fasilitas pendukung kebersihan. Salah satunya penyediaan tempat sampah di lokasi wisata. Ia juga menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara membongkar praktik penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di wilayah Kota Bumi Selatan. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara membongkar praktek penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar di wilayah Kota Bumi Selatan. Polisi mengamankan seorang pria bernama Ferdinand Manurung beserta satu unit truk tangki modifikasi yang digunakan untuk mengangkut solar subsidi secara ilegal. Kanit Tipiter Satreskrim Polres Lampung Utara, Ibda Dedi Chandra Wijaya menjelaskan, ungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di kawasan Simpang Bernah, Kelurahan Kota Alam, Kota Bumi Selatan. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit Tipiter langsung melakukan penyelidikan dan mendatangi lokasi yang diduga dijadikan tempat penimbunan solar subsidi. Dari lokasi, polisi menemukan satu unit mobil Toyota Dyna Long warna merah dengan tangki modifikasi double di sisi kiri dan kanan kendaraan. Di bagian bak mobil juga ditemukan tandon berkapasitas 1 ton berisi sekitar 300 liter solar subsidi. Polisi menduga pelaku menjalankan modus dengan membeli solar subsidi berulang kali menggunakan beberapa barcode di sejumlah SPBU.
6: Menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut, kami bersama dengan tim melakukan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Setelah kami menuju ke lokasi yang dimaksud, yaitu di rumah salah satu pelaku yang berinisial M, kami menemukan satu unit kendaraan mobil truk. Setelah hasil pemeriksaan di dalam mobil truk tersebut, kami menemukan alat yang sudah dimodifikasi yang digunakan untuk menyimpan BBM yang di luar kapasitas asli mobil tersebut.
5: Selain kendaraan dan solar subsidi, petugas turut mengamankan satu unit telepon genggam merek Oppo yang diduga digunakan dalam aktivitas tersebut. Penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan penyalur maupun keterlibatan pihak lain, termasuk dugaan oknum SPBU. Tersangka kini dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak wawancara Indra Ahmad dengan senior forecaster BMKG Raden Intan II Lampung, Rahmat Subekti, terkait dengan fenomena intensitas curah hujan yang masih terjadi pada musim kemarau saat ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, di mana saja Anda berada, saat ini telah terhubung bersama saya, Senior Forecaster Stasiun Meteorologi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Raden Inten 2 Lampung, Mas Rahmat Subekti. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rahmat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra.
0: Gimana kabarnya Mas Rahmat pagi ini Mas?
1: Alhamdulillah sehat Pak Indra.
0: Mas Rahmat, baik, dari prediksi BMKG bulan Mei ini sudah mulai memasuki musim kemarau ya Mas Rahmat ya. Tetapi dalam dalam beberapa hari belakangan ini kita ketahui bahwa hampir merata di wilayah Lampung ini terjadi hujan dari mulai dari intensitas rendah hingga deras Mas Rahmat. Nah, ini fenomena apa yang menyebabkan masih terjadinya intensitas hujan di wilayah Lampung pada musim kemarau saat ini Mas?
1: Iya Pak Indra. Jadi emang BMKG telah memprediksi wilayah Lampung memasuki musim kemarau, beberapa wilayah memasuki musim kemarau di bulan Mei ini. Jadi prediksi musim kemarau-nya juga yang telah kami sampaikan bervariasi untuk berbagai daerah di wilayah Lampung. Untuk yang bulan Mei ini, itu diantaranya adalah sekitar wilayah Lampung Tengah bagian Barat, kemudian Tanggamus, kemudian di wilayah Lampung Timur, bagian Utara, Lampung Tengah bagian Timur, kemudian wilayah Tulang Bawang, kemudian wilayah Lampung Selatan, Pringsewu, Sawaran, dan Bandar Lampung. Untuk Tulang Bawang Barat, W Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan Pesisir Barat, itu kami prediksi di bulan Juni. Kemudian memang untuk memasuki pekan kedua di bulan Mei ini hingga beberapa hari terakhir ini memang ada peningkatan curah hujan. Berdasarkan analisis kami, kami pantau ada beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan curah hujan untuk beberapa waktu terakhir ini Pak Indra. Di antaranya, meskipun monsun Australia sudah aktif, namun monsun Asia itu juga masih aktif di bulan Mei ini, sehingga ini juga mempengaruhi dari pergerakan monsun Australia, sehingga angin timuran yang membawa massa udara kering dari Australia itu belum sepenuhnya memberikan pengaruh dominan, tapi masih terganggu oleh monsun Asia juga. Kemudian beberapa waktu terakhir kami amati adanya beberapa gangguan di sekitar wilayah Lampung, seperti adanya sirkulasi udara di Samudra Hindia sebelah barat daya Provinsi Lampung atau Provinsi Banten, kemudian adanya konvergensi, kemudian suhu muka laut di sekitar wilayah Lampung, khususnya di timur Lampung, itu cukup hangat dengan anomali antara positif 0,5 hingga 1,5. Kemudian ada beberapa hal yang memengaruhi juga, yaitu adanya aktivitas gelombang atmosfer yang aktif di sekitar wilayah Lampung atau Sumatera bagian selatan dan wilayah Jawa seperti gelombang Kelvin, Equatorial Rossby, dan MGO, sehingga ini juga memberikan dampak adanya penumpukan massa udara Pak Indra, sehingga ada peningkatan curah hujan terutama kami amati di pekan kedua bulan Mei hingga saat ini Pak Indra.
0: Baik Mas Rahmat, ini tadi Mas Rahmat sudah menyampaikan apa semacam latar belakang mengapa pada musim kemarau ini wilayah Lampung masih terjadi hujan ya Mas ya?
1: Iya Pak Indra, betul.
0: Untuk intensitas hujan sendiri dari prediksi BMKG Raden Inten 2 Lampung pada musim kemarau saat ini hingga kapan Mas Rahmat?
1: Baik Pak Indra, untuk yang gangguan-gangguan ini kami prediksi atau kami amati, kami prediksi kami mungkin sekitar antara akhir pekan ketiga Mei ya Pak Indra. Jadi memasuki pekan keempat bulan Mei, gangguan-gangguan ini berangsur mulai bergeser atau berpindah ke wilayah yang lainnya, sehingga potensi menambah massa udara di wilayah Lampung itu berkurang, sehingga nanti didominasi oleh monsun Australia. Kemudian monsun Asia juga di akhir Mei kami amati sudah mulai menunjukkan pelemahan, mendekati kondisi netral, sehingga nanti akhir Mei atau awal Juni kami prediksi dominasi monsun Australia sudah mulai lebih aktif lagi Pak Indra. Jadi kami prediksi memasuki pekan keempat Mei atau setidaknya di awal bulan Juni Pak Indra.
0: Baik, terima kasih Mas Rahmat atas waktunya bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung pada pagi ini Mas Rahmat.
1: Sama-sama Pak Indra.
0: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali Mas Rahmat.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini bersama Dion Octavia menemani Anda di Lampung pagi ini. Kalau tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung pagi, sekarang waktunya kami akan hadirkan lagu-lagu yang akan memberikan Anda semangat di pagi hari ini beserta dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami sampai nanti jam 10 pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis,

0: aja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak Mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sedang menikmati cerahnya pagi hari ini ya, hari Minggu. Wow, yang tentunya juga menjadi akhir pekan. Untuk Anda yang kira-kira hari Senin besok masih masuk untuk upacara, berarti ini hari terakhir libur. Tapi kalau misalnya masih bisa menikmati besok

Libur lagi, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang penting dimanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin untuk menjaga kesehatan, karena kemarin pasti udah banyak makan daging. Sekarang waktunya yuk kita ajak tubuh kita untuk banyak bergerak, untuk menikmati sinar matahari pagi, dapetin vitamin D-nya gitu. Dan juga pastinya kita bisa lebih fresh lagi, menghirup udara-udara segar. Karena kebanyakan kalau kita udah pada aktif kerja, bisa jadi hanya ada di depan meja dengan ruangan ber-AC, aduh, kayaknya tubuh tuh udah meronta-ronta, please gitu kan, bebaskan aku dari ruangan itu. Waduh, pastinya ya bisa menikmati waktu pagi hari ini dengan banyak kegiatan-kegiatan yang mengeluarkan keringat ya, supaya lebih sehat juga. Kita mau pantau dulu deh dari CCTV kali ini ya, yang kami ambil dari Resta Kota Bandar Lampung tentunya, untuk mengetahui kondisi dari arus lalu lintas di Bandar Lampung pagi ini. Nah, kita mulai dulu ini dari Jalan Zeta Pagar Alam, U-turn depan KFC dan juga Chandra ya. Lumayan biasanya bakal padat banget di sini, tapi karena ini masih hari Minggu ya, jadi enggak terlalu padat. Enggak tahu kalau misalnya udah hari Senin dan Selasa, udah padat dengan anak-anak sekolah, anak-anak untuk berangkat kerja dan lain sebagainya. Untuk pagi ini sih sangat teratur ya. Dan juga kita coba untuk beralih kali ini ke Bundaran Raden Inten deh, yang ada menghubungkan di Lampung Selatan dan juga Bandar Lampung. Terpantau juga ini cukup lancar ya, tidak ada kepadatan terjadi di sini. Tentunya walaupun memang kondisinya karena masih hari libur dan pagi hari, pastinya juga belum terlalu ramai, tapi tetap untuk patuhi dari rambu-rambu lalu lintas yang ada. Kemudian juga pastinya ya, dengan kita jujur pada diri sendiri untuk menggunakan kendaraan dengan baik, karena tentunya sekarang itu kalau kita udah jarang melihat adanya kepolisian yang langsung melakukan pengecekan penilangan ya. Tapi kan sudah ada namanya ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Apalagi kabarnya saat ini Korlantas Polri sudah menghadirkan pengembangan baru juga pada sistem tilang elektronik itu. Jadi sekarang ETLE itu dilengkapi sama teknologi face recognition atau deteksi wajah yang terintegrasi sama data Dukcapil. Makin canggih. Jadi hal ini disampaikan lewat akun Instagram resmi Mabes Polri pada 23 Mei lalu. Inovasinya sendiri diklaim untuk mendukung proses identifikasi pelanggaran lalu lintas secara lebih cepat dan akurat, terutama ketika identitas kendaraan tuh sulit dikenali atau data registrasinya tuh tidak sesuai. Nah, Polri menjelaskan teknologi ini jadi solusi untuk sejumlah kendala penegakan hukum lalu lintas, termasuk saat identitas kendaraan tuh sulit dikenali, registrasinya nggak sesuai, atau ketika dibutuhkan verifikasi tambahan terhadap pelanggar. Dengan sistem berbasis data yang terintegrasi, Korlantas Polri menyebutkan pengembangan ETLE di harapkan bisa meningkatkan kualitas layanan lalu lintas, sekaligus juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dan yang paling penting juga ya, mau ada face recognition ataupun enggak, intinya kita juga harus sadar untuk tetap taat aturan terhadap peraturan rambu-rambu lalu lintas. Karena sebenarnya saat kita juga menjaga keamanan untuk diri kita sendiri, kita juga menjaga keamanan untuk orang lain. Dan kita gak pernah tahu kan, akan saling menjaga itu tentunya juga akan saling memberikan kenyamanan dan juga keselamatan dalam berkendara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Luasa di dalam kerja itu para umat-umatnya menjalankan atas 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita lengkapnya, Minggu 31 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nejar Fatria menekankan pentingnya penguatan literasi digital lansia agar tetap aman, nyaman, dan berdaya dalam memanfaatkan teknologi digital. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Nah itu penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian.
3: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengungkapkan tingkat penetrasi internet di Indonesia kini telah mencapai 81,72%. Perkembangan tersebut berlangsung seiring Indonesia memasuki fase aging population dengan jumlah penduduk lanjut usia yang telah mencapai sekitar 34 juta jiwa. Karena itu, pemerintah terus mendorong transformasi digital yang aman, inklusif, dan ramah lansia melalui penguatan literasi digital agar para lansia tetap terhubung, berdaya, bahagia, serta mampu menghadapi risiko hoax dan penipuan daring secara lebih bijak.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman,